0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi sekarang lagi pada ada yang namanya RRI Fest 2026 dari Gorontalo ya. Ini cek kesehatan gratis itu bukan satu-satunya kegiatan di RRI Fest Gorontalo kali ini. Ada juga donor darah bekerja sama dengan PMI Provinsi Gorontalo. Nah, donor darah ini itu diharapkan bisa membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah bentuk kepedulian sosial yang nyata, teman Pro 2, dan gak cuma itu aja, ada juga gerakan pangan murah, hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan juga Hortikultura Provinsi Gorontalo. Dan masyarakat juga bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Dan selain itu juga ada bazar UMKM yang menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produknya. Intinya, di RRI Fest Gorontalo kali ini, sehat, berbagi, dan belanja murah bisa didapat dalam satu lokasi.

0: Elvita, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya, Andre. Aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vic?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vic, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: Fresh music only.
1: Kamu dengerin single terbarunya Jazro Teman Pro 2 dengan Belagu. Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi.

Dan kita punya Mariska Juwita teman Pro 2 dengan single terbarunya Nekat sudah dari Pro 2 RRI Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: Hey Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Iya benar, sama loh.
1: Oh my God.
0: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja. Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main. Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan? Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya. Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih. Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa. Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu. Oke.

balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua. Tadi sudah kamu dengerin Safe Space dari Jay Gray, dan juga kali ini ada Aira Star dengan Zayn Heaven Baby from the album Star Girl. Next one kita punya James Blunt with Taste Like Summer.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS.
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kamu dengerin lagunya Bon dan Perkoso, I Will Survive, teman pro 2. Udah pukul 8 lebih 51 waktu Indonesia Tengah. Teman pro 2 RRI Fest 2026 di Gorontalo adalah bukti bahwa festival bisa jadi lebih dari sekedar hiburan. Dan dari RRI Gorontalo, ini lewat RRI Fest ini ingin menjadikan momentum peringatan HUT ke-81 sebagai ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan dan juga kemanusiaan pastinya. Sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat ya. Jadi kehadiran 50 dokter dari IDI, donor darah dari PMI, serta pangan murah dan bazar UMKM juga, itu nunjukin kalau RRI gak cuman bersiaran aja, tapi juga turun langsung membantu masyarakat. RRI Fest Gorontalo membuktikan kalau media publik bisa jadi ruang berkumpul yang bermanfaat, dari cek kesehatan, donor darah, sampai pangan murah. Ini bukan sekedar festival, tapi gerakan nyata untuk masyarakat. Salam dari aku dan juga semoga RRI Fest untuk tahun depan itu makin meriah lagi dari hari ini.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

0: Taman Pro 2, sedikit lagi kita bakalan bergabung dengan Erinet untuk ikuti bincang santai kali ini. Yang lagi pada ikutan di pagi hari ini Taman Pro 2 dalam rangka RRI Fest 2026. RRI Gorontalo itu berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah itu menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Jadi buat kamu semuanya yang ingin diperiksa secara gratis langsung aja ke sini. Itu hadir juga dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing Taman Pro 2. Kamu cukup bawa KTP dan juga manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan juga keluarga secara gratis. Langsung saja kita gabung dengan program Satu Gorontalo untuk ikuti bincang santai di pagi hari ini.
1: Selanjutnya, peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 adalah
2: peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Juara 2, Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
3: Congratulations, selamat kepada para peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang.
4: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Kamu dengerin lagunya Oka, itu nomor 2 featuring Oslo Ibrahim dengan menentukan pilihan. Sekarang udah pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah, kabar terbaru dari Menteri Kebudayaan yang menekankan pentingnya revitalisasi desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat. Ini supaya warisan budaya lokal tetap lestari dan juga gak punah di gulung zaman, nomor 2. Langkah strategis ini juga dilakukan buat menjaga keaslian tradisi dari... Sekaligus juga memastikan nilai-nilai luhur nenek moyang tetap hidup di mijet masyarakat modern ya. Di zaman masyarakat modern sekarang, dengan adanya program revitalisasi ini, desa adat Sade ini juga gak cuma sekedar dilindungi bangunan dan juga tradisinya aja, tapi juga bakal dioptimalkan sebagai destinasi edutainment dan pariwisata budaya yang makin berkelas. Dan dukungan ini juga bakal bikin warga lokal makin pede dan juga diberdayakan secara ekonomi lewat potensi kreatif mereka sendiri. Nah, upaya keren ini juga jelas bikin kita makin proud sama kekayaan budaya kantong nasional yang kayaknya gak ada tandingannya. Semoga proses revitalisasinya berjalan lancar biar desa adat Sade ini bisa terus jadi aset budaya bangsa yang bisa dibanggakan sampai dengan kancah internasional.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Teman Produa, coba deh inget-inget masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Produa. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau saya melihat ini ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Sih, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak ya, untuk skala Kuantan Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Produa. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini Pak, ada perundungan itu alhamdulillah memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit ada yang hitam, ada yang putih. Nah mereka sering melapor ke guru Pak di ini, akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini, tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati, semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktoran yang hal mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk Saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini, di sekolah kami. Karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir, saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin teman perdua, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua selalu punya harapan besar.

Bu, kayak ini bagaimana Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman bagi sekolah kami. Nah, akhirnya kolaborasi saya, perwakilan orang tua dan solidaritas dari para orang tua, guru, kepala dinas itu sendiri, Pak Husin

0: itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak, ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini Pak yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stok kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

Pukul 9.52 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2, kebersamaan kita tuntas sudah sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, Teman Pro 2. Sebentar nanti di pukul 10 ada siaran langsung audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo putaran pertama. Live dari studio RRI Tri Prasetya RRI Gorontalo, Teman Pro 2. So, stay tune aja terus di Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Disko 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang, ah. Ada apa?
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Taramati, Kepala LPP RRI Gorontalo. Untuk seluruh peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026, khususnya para talenta muda terbaik dari Gorontalo, Bintang Radio bukan sekedar ajang perlombaan menyanyi. Ini adalah panggung untuk menunjukkan bakat, karakter, kreativitas, dan keberanian. Menjadi juara memang sebuah kebanggaan. Tetapi berani berdiri di atas panggung, memberikan penampilan terbaik, dan menikmati setiap prosesnya, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tunjukkan kemampuan terbaik, bernyanyilah dengan hati, percaya pada diri sendiri, dan jangan takut untuk bersinar. Selamat berlomba, junjung sportivitas, dan jadilah bintang yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wajah-wajah baru dalam dunia tarik suara Gorontalo. Siap unjuk kebolehan, siap bersaing, dan siap membuktikan bahwa mereka yang layak menjandang gelar Bintang Radio RRI Gorontalo 2026. Kita ikuti pembelian Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan juga Anda yang menyaksikan kami di live YouTube RRI Gorontalo untuk pagi hari ini. Senang sekali saya Azhar Yusuf kembali hadir menyapa Anda untuk gelaran Bintang Radio 2026 RRI Gorontalo. Untuk pagi ini kita memasuki untuk putaran kedua atau putaran pertama, maaf, untuk audisi Bintang Radio 2026 ya. Untuk babak penyisihan, dan untuk hari ini kita sudah ada 25 peserta yang akan siap kita lihat penampilannya. Tapi ada berbeda nih tahun ini ya, karena kalau kemarin kita menampilkan langsung ya, atau pesertanya langsung mengikuti audisi di RRI Gorontalo. Kali ini itu kita melihat nanti penampilannya via video, karena para peserta ini sudah mengirimkan untuk video penampilannya langsung gitu ya. Dan untuk pendaftaran kemarin sudah kita buka dari tanggal 1 Agustus 2026 ya. Dan ada banyak peserta yang mendaftarkan dan yang berhasil atau sudah mengirimkan video itu total hanya ada 25 peserta ya. Dan sudah sesuai dengan peraturan yang kita tetapkan ya. Dan sudah mengikuti technical meeting kemarin juga tanggal 31 Agustus. Untuk pagi ini kita akan melihat penampilannya seperti apa. Yang tentunya untuk Anda bisa mengikuti voting ya untuk para peserta. Itu caranya Anda tinggal buka saja di rri.co.id ya. Kemudian Anda bisa voting sebanyak-banyaknya. Itu akan ditutup di tanggal yang nantinya akan ditetapkan ya. Ya, untuk peserta yang sudah menyaksikan juga untuk siaran di pagi hari ini di live YouTube ya, atau juga mendengarkan di RRI Pro 2, kita juga akan menyapa para juri yang akan menilai langsung penampilan dari para peserta via video ya. Kita akan perkenalkan atau menyapa para juri kita di pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Devris Adam ya. Selamat pagi Pak Devris. Ya, kabar baik ya, sehat. Kemudian juga ada Ibu Dian Hamsa ya. Selamat pagi. Iya. Kemudian juga ada Pak Hasdin Daniel. Iya. Baik, untuk peserta pertama kita langsung dengan penampilan dari Aka Husain dengan judul lagu Lestari Merdu.

semenjak awal kita pertama jumpa. Manisnya ini loka, kemana ku memandang kau ada. Ku tahu diriku jelas bukan.

atau silakan Anda bisa voting ya di bintang.radio.rri.id ya. Anda bisa pilih favorit Anda di sana ya. Selanjutnya kita langsung ke peserta selanjutnya, penampilan video dari Agil Hippie dengan judul lagu Kau.

Masih dari Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo, dan di luar juga kita masih ada gelaran RRI Fest ya. Jadi yang mau ikut TKG, ada bazar UMKM juga, pokoknya rame banget di sini ya. Dan di sini juga kita masih akan menampilkan untuk video peserta selanjutnya. Kita ke Amelia Purnama Hikaya dengan judul lagu Susah Lupakanmu.

Ya, hadirin dan juga dewan juri yang terhormat, kita akan lanjut untuk melihat penampilan dari peserta berikutnya, Andika Pratama Datau dengan judul lagu Lelah Hati.

0: ku ulang.
1: Halo, aku Ibni Zaidan, pemenang Bintang Radio Indonesia 2025, juara 2 kategori putra, sekaligus perwakilan RRI Gorontalo. Aku mau ngucapin selamat berjuang untuk teman-teman semuanya yang sedang mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, tips dari aku, selalu percaya diri, tampil all out, selalu latihan, dan jangan lupa berdoa ya. Semangat!
2: Ya, kita masih kembali lagi di studio Tri Prasetya dari Gorontalo untuk gelaran babak penyisihan Bintang Radio 2026. Dan Anda bisa saksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo, juga di Facebook RRI Gorontalo ya. Masih ada 20 peserta lagi yang akan kita lihat penampilan videonya. Dan untuk Anda yang mendengarkan di RRI Pro 2 Gorontalo, kami sampaikan untuk video atau yang Anda dengar saat ini adalah penampilan video ya, yang dikirim langsung oleh para peserta Bintang Radio 2026. Dan jadi untuk kualitas audionya itu mungkin Anda bisa dengar di radio agak kurang bagus, tapi untuk saat ini di telinga para dewan juri kualitasnya bagus. Dewan juri ya. Iya, baik. Kita juga masih bersama dengan ketiga dewan juri kita pada pagi hari ini ya. Ada Pak Devris Adam ya. Ini beliau selaku pelaku seni, juga pelatih vokal, komposer musik, dan juga arranger musik ya. Kemudian juga ada Kak Iin Hamsa atau Ibu Dian Hamsa ya. Ini juga beliau adalah alumni ya dari Sastra Musik Yogyakarta. Kemudian juga finalis Bintang Radio 2017 Jogja ya. Iya, dan juga kita kenal sebagai vokalis dari The Soul. Dan juga ada Pak Hasdin Daniel ya. Kita sudah ketahui bersama beliau ini. Ya, sudah tidak asing lagi untuk kita ya. Dan pendengar, kita langsung lanjutkan untuk peserta selanjutnya penampilan video dari Febrianti Ibrahim dengan judul lagu Susah Lupakan.

Silakan untuk Anda bisa langsung vote untuk penampilan dari peserta ya di bintang.radio.rri.id, search RRI Gorontalo dan pilih idola favorit Anda. Selanjutnya kita langsung ke video penampilan dari Arianto Uloli dengan judul lagu Lelah Hati.

Demikian penampilan dari Arianto Uloli dengan judul lagu Lelah Hati. Kita beralih ke penampilan video selanjutnya dari Fitria Anissa dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu.

Ya, penampilan dari Fitria Anissa dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu, dan juga Anda bisa terus dukung para peserta Bintang Radio 2026 untuk putaran pertama ya. Silakan di bintang.radio.rri.id ya. Kemudian search RRI Gorontalo dan pilih idola favorit Anda. Dan di YouTube juga sudah ramai nih yang mendukung peserta dan juga mendukung masing-masing dirinya sendiri ya. Ya, silakan bisa langsung komen-komen saja di live chat YouTube RRI Gorontalo, juga di Facebook ya. Kita beralih ke peserta selanjutnya, penampilan video penampilan dari LG Verson Ezra Jiakra dengan judul lagu Alamak.

0: semua, kenalin aku Kesha Fadila Nafri, juara 1 bintang radio RRI Gorontalo 2025. Mau ngucapin selamat berjuang buat teman-teman yang lagi ikutan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jangan lupa untuk selalu percaya diri dan jangan lupa berdoa ya. Semangat and good luck.
1: Ya, kita kembali untuk audisi Bintang Radio 2026 dan kita sudah memasuki untuk peserta ke-11 ya, dan kami sampaikan kembali untuk voting Anda bisa langsung ke bintang.radio.rri.id, kemudian search RRI Gorontalo dan pilih idola favorit Anda, dan untuk voting itu akan ditutup hari ini ya pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita lanjut untuk video penampilan dari Farel La Muhammad dengan judul lagu Teh Hijau.
2: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke alam. Saran lain ku dengar, cari hal asing yang menantang.

siapapun. Regang gerak tubuhmu baca.

Kulihat menari kendaliku, tinggal ini yang di tanganku, di tengah sejak tadi yang menghantamku. Lepaskan nafas kemurunganku, hijau kembali jiwa gersangku, ambillah sayang seperlu waktu yang kau perlu mungkin.

Ya, untuk penampilan dari para peserta bisa Anda saksikan di live YouTube, juga di sosial media RRI Gorontalo, di Facebook dan juga Instagram ya. Dan vote ditutup hari ini pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut ya untuk peserta selanjutnya, Julian Verona Ramadhani Saleh dengan judul lagu Susah Lupakan.

Ya, masih di babak penyisihan putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo, dan untuk putaran kedua nanti tanggal 18 September 2026. Jadi akan lolos ke putaran kedua, itu akan menerima golden ticket. Jadi pastikan untuk para peserta jangan ganti nomor WA karena panitia akan menghubungi Anda setelah ini ya, nanti di beberapa hari ke depan. Kita akan lanjut. Peserta selanjutnya ada Jess Joshua dengan judul lagu Harusnya Aku.

Demikian video penampilan dari Jess Joshua dengan judul lagu Harusnya Aku ya. Dan untuk lagu pop yang sudah dinyanyikan para peserta hari ini itu adalah lagu yang sudah diundi menggunakan Spinwell saat technical meeting ya. Dan kita beralih ke video penampilan selanjutnya dari Kayla Asafa Lasaguni dengan judul lagu Risau.

Demikian peserta ke-14 Kaila Asafa Lasaguni dan juga pendengar, dewan juri yang terhormat juga hadirin. Kita lanjut ke peserta berikutnya, Junaid R. Hela dengan judul lagu Sesi Potret.

alasanku. Maaf tak bisa pulang penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan. Kat doa mau dijabah sama hakayah.

kamu, tak ada kamu, hanya pada namamu, mana ocehanmu wanginya asa. Jarak ini terlalu jauh, kalau itu aku tak mampu.

Saya Rifis Juli, bintang radio Indonesia tahun 2006 di Provinsi Gorontalo. Yuk terus dukung peserta favorit Anda dengan cara vote sebanyak-banyaknya, dan bagi para peserta tetap semangat, tampilkan yang terbaik, buktikan bahwa Gorontalo bisa jadi the next winner bintang radio Indonesia.

Kita masuk kembali lagi di babak penyisihan Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo 2026 dan kita masih akan menampilkan video dari para peserta ya yang tentunya sudah lolos ke babak

Ya, demikian penampilan dari Marsha Aulia Wantu dengan judul lagu Rayu. Dan masih ada 8 peserta lagi nih yang akan kita saksikan video penampilannya ya. Kita beralih ke peserta berikutnya, ada Putra Tanto Yahya Ismail dengan judul lagu Lestari Merdu.

Ya, kita masih kembali lagi untuk babak penyisian Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo. Kita lanjut ya, untuk peserta berikutnya ada Pratiwi Rahim dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu.

Ya, kita masih lanjut lagi untuk peserta berikutnya. Ada Rangga Limonu dengan judul lagu Lestari Merdu.

Kita kembali di babak penyisihan Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo 2026 dan masih tersisa 5 peserta lagi yang akan kita saksikan video penampilan yang sudah dikirimkan ya, dan Anda masih bisa terus ikutan vote ya, silakan di bintangradio.rri.id ya, silakan bisa langsung search RRI Gorontalo dan pilih peserta favorit Anda ya. Untuk putaran kedua nanti tanggal 18 September 2026. Jadi untuk para peserta, siap-siap saja nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Ya, aktifkan terus untuk nomor WA-nya dan teleponnya untuk diumumkan siapa saja yang lanjut untuk putaran kedua. Kita akan saksikan untuk video selanjutnya dari Rahma Lintak dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu.

Ya, demikian penampilan dari Rahma Lintak dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu. Dan untuk program ini bisa terus Anda dengarkan di RRI Pro 2 Gorontalo. Juga saksikan di live YouTube, juga Facebook dan RRI Gorontalo ya. Kita ke peserta selanjutnya dari, ya, untuk lagu Teh Hijau ya, atas nama Reza Polowalo.

Ya, masih tersisa 3 peserta lagi dan masih ada waktu kurang lebih 12 jam untuk Anda ingin vote, silakan langsung saja di bintangradio.rri.id ya. Kita ke peserta selanjutnya, Ria Kurniawati Abdullah dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Ria Kurniawati Abdullah dengan lagu Cinta Sia-Sia. Dan kita beralih ke peserta ke-24. Ini dia Subangkit Mahmud dengan judul lagu Sesi Potret.

ada kamu, hanya bapak dan namamu. Mana ocehan wangi yang hasil.

Teman berdua, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wahiyya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa salat duha itu adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah, itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, salat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga solat tersebut. La yuhafidhu ala solatil duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga solat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya solatul awwabin. Dan solat duha itu adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kembali kita bergabung dengan siaran langsung audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo putaran pertama, live dari studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.
5: 26, siapa tahu rezeki ada di tangan Anda. Berusaha dengan yang terbaik. Pengundang-pengundang itu.

Ya, kita masih kembali untuk babak penyisian putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 dan kita sudah menyaksikan penampilan dari video penampilan ya dari 25 peserta untuk hari ini. Dan tentunya jangan sampai jagoan atau favorit Anda tidak lolos ke putaran kedua karena selain penilaian dewan juri, kita juga ada voting. Silakan bisa langsung di bintangradio.ri.id ya. Bisa langsung search untuk RRI Gorontalo dan pilih peserta favorit Anda ya. Nah, sebelum kita tutup ya, untuk persiapan nanti ke babak putaran kedua, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh para dewan juri kita di siang hari ini. Kami persilahkan kepada Pak Hasri Daniel juga Kak Iin Hamsa. Ya,

0: belum berhasil, jangan patah semangat. Di dalam portal Anda semakin
1: banyak. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Ya baik, silakan dari

0: videonya. Luar biasa, terima kasih sudah memaksimalkan juga sesi kali ini. Senang sekali bisa ambil bagian menjadi juri untuk Bintang Radio 2026 Provinsi Gorontalo. Ada beberapa peserta yang masih baca lirik ya, terlihat ya matanya melirik-lirik. Tidak apa-apa, sekali lagi semoga kita bisa memberikan hasil yang terbaik untuk semuanya. Dan buat nanti yang tidak lolos, jangan patah semangat, tetap terus berlatih, tetap gali terus potensi yang kalian punya. Biasanya kalau ajang lomba itu, kita akan mencari yang terbaik dari teman-teman yang sudah memaksimalkan potensinya. Bisa menjadi pelajaran buat teman-teman, kalau ikut lomba itu kita harus punya faktor X ya. Jadi harus ada sesuatu yang bisa mencuri perhatian. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah tampil maksimal.
1: Ya baik, terima kasih Kak In. Dan juga untuk Anda jangan sampai lupa untuk vote ya. Untuk vote-nya akan ditutup hari ini ya, pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah berakhir untuk rangkaian acara untuk babak penyisihan ya, Bintang Radio Indonesia 2026 di siang hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah mengirimkan videonya dan juga para dewan juri, terima kasih untuk hari ini. Kita sampai jumpa di babak selanjutnya untuk putaran kedua tanggal 18 September 2026. Saya Azhar Yusuf dan juga mewakili kru yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan babak penyisian pemilihan Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026. Sampai jumpa pada

0: Tom Amrodu baru saja kamu ikutin audisi Bintang Radio di babak penyisian putaran pertama. Ada 25 peserta yang sudah menampilkan video terbaiknya. Dan nanti akan maju ke babak berikutnya, yaitu di putaran kedua pada tanggal 18 September 2026. Kita nantikan saja bersama, maka dari itu stay tune aja terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Ibrahim Rian kembali lagi hadir sampai nanti jam 3 sore.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Balik lagi nomor 2 di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu masih ditemani sama Ibrahim Rian untuk siang hari ini. Selamat berakhir pekan buat teman Pro 2 ya, di hari Sabtu yang cerah sekali. Gak cuma hari ini sih, dari hari-hari sebelumnya emang sudah cerah banget nih teman Pro 2. Hampir lebih dari sebulan, bahkan sudah mau 2 bulan atau 3 bulan gitu kita belum melihat atau juga merasakan hujan lagi ya. Ya, biasalah kemarau tomorrow 2. Tapi apapun itu harus kita tetap syukuri. Syukuri apa yang sudah diberikan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, dan keselamatan tomorrow 2. Di siang hari ini di kantor LPP RRI Gorontalo juga masih berlangsung ya gelaran RRI Fest. Dan masih juga banyak nih orang. Cuman untuk cek kesehatan sepertinya beberapa sudah selesai tomorrow 2 ya. Hanya tinggal tersisa ya, kalau bisa dibilang masih adalah sedikit-sedikit. Tapi kalau mungkin tomorrow 2 mau mendaftar lagi, kayaknya udah sold gitu tomorrow 2. Ya tapi gak apa-apa, masih banyak sekali keseruan yang bisa kamu nikmatin di kantor LPP RRI Gorontalo hari ini atau siang ini. Selain pemeriksaan gratis, ada bazar UMKM, kemudian ada pangan murah. Wah, banyak sekali tomorrow 2. Dan juga tadi sudah kita saksikan bersama, yaitu babak audisi penyisihan pertama dari Bintang Radio LPP RRI Gorontalo. Kira-kira siapa ya ke 10 peserta, baik perempuan maupun laki-laki, atau maksud kami 5 perempuan 5 laki-laki yang nanti akan melaju ke putaran kedua babak penyisihan Bintang Radio LPP RRI Gorontalo. Maka dari itu kamu pantengin terus Pro 2 FM. Kamu juga bisa follow Instagram atau fanpage dari RRI di Instagram RRI underscore Gorontalo. Kemudian juga ada di TikTok, juga di Facebook, untuk bisa terus memantau sejauh mana jalannya babak penyisihan Bintang Radio LPP RRI Gorontalo. Yes, habis ini masih akan ada informasi menarik lainnya tomorrow 2, dan tentunya juga lagu-lagu enak khususnya dari Music Director kita Rasman Saleh, ditemani sama Ibrahim Rian. Jadi tetap bersama kami ya.

0: kepencet lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk prihatin sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi masih di Prodo FM. Kita di siang hari yang cerah ini, secerah matahari di luar sana, Toro 2. Dan berbarengan dengan rame-rame di halaman belakang kantor LPP RRI Gorontalo, kita masih di gelaran RRI Fest. Jadi buat kamu yang masih ingin melihat dan juga menikmati keseruan dari gelaran RRI Fest, bisa langsung juga hadir di kantor LPP RRI Gorontalo, tepatnya di belakang atau di depan studio integrasi. Dan kali ini kita ke Selat Sunda dulu nih, buat ajak-ajak kamu di siang hari ini di Gunung Anak Krakatau yang kabar terakhir itu mengalami erupsi sejak hari Jumat kemarin, Toro 2. Jadi badan geologi mencatat aktivitas berupa lava foundation dengan satu gempa erupsi beramplitudo 70 mm. Ini gara-gara materialnya yang merusak kamera CCTV pengamatan di lapangan sampai tidak berfungsi, guys. Dentuman serta gemuruh yang terdengar dari pos pantau pasauran di Serang di Kecamatan Patia Pandeglang, perangkat desa setempat juga mengaku itu mendengar dentuman berulang sampai menjelang subuh. Nah, warga di Bandung, Cianjur, Sumedang dan Purwakarta itu juga dilaporin mendengar dentuman sejak tengah malam. Dan untuk badan geologi sendiri ini menyebut suaranya terkait erupsi Anak Krakatau, tapi belum dipastikan karena karakter suara juga bisa dipengaruhi jarak, kondisi atmosfer dan topografi. Nah, untuk status Anak Krakatau sendiri itu berada di level 3 atau siaga Toro 2. Masyarakat diminta tetap waspada dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Dari Polres Lampung Selatan juga mengimbau warga itu nggak panik, tetapi mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi. Wis, ini Indonesia emang beberapa hari belakangan lagi nggak baik-baik aja nih ya. Dari mulai gempa, banjir bandang, kemudian karhutla. Nah, ini Anak Krakatau juga lagi siaga nih, guys. Okay, stay safe everyone. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan ya, amin.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
0: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
3: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
4: Saya hapus dulu nomornya Rian.
3: Diblok aja, diblok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
3: Makasih
2: atas
3: ya
2: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
3: Gimana?
5: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
3: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
6: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, torong berseragam lah gitu.
3: Oh iya, mama-mama berarti ya, yang stylish ya.
6: Sembilik kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
2: Waduh, iya.
5: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
3: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
6: Gitu yang berlebihan.
2: Iya.
6: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
3: Tahu
2: kan? Alin.
7: Alin gimana, Alin? Ya, kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih, Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan, Kak, biasa.
2: Beda kalau cewek.
3: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang, dorang tiada baju, mau dicetnya pelamari. Ada banyak sekali itu.
7: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli. Kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung. Gitu.
6: Lagi pengen ya.
7: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah, jadwal. Sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
1: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Game Rawani Mitrinya Hunter of Kings Indonesia Jantung Samudra. Ini merupakan lagu terbaru dari Ghea dan berkolaborasi dengan Hunter of Kings Indonesia. Merupakan theme song dari Haya Nyi Roro Kidul. Dan sekarang kita kembali lagi ke Pro 2 FM Gorontalo. Dan kalau Pro 2 mendengar saut-saut atau riak-riak dari audio radio siang hari ini, itu karena memang di depan studio Pro 2 FM masih berlangsung gelaran RRI Fest. Jadi memang masih rame, masih banyak pengunjung, baik itu fans, kemudian masyarakat umum, serta keluarga UMKM dan segala macamnya masih terkumpul di depan studio Integrasi ini, guys ya. So, buat kamu yang pengen ikutan, masih ada waktu, yuk buruan datang ke kantor LPRRI Gorontalo, kita seru-seruan bareng di sini sambil kenalan, networking dan bangun relasi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

atau juga puncaknya tuh ya nggak Sabtu ya Minggu. Nah kita nanti akan mengulas hasil-hasil pertandingan yang sudah dimainkan malam tadi, serta juga ada kabar nih nomor 2 dari Emil Audero, Bang Emil atau Bang Mulyadi yang sering dibilang nih ya para fans Indonesia. Nah ada apa dengan Bang Mulyadi, kita akan kulik sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM.

0: Afif, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode.
0: Nanggung soalnya. Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
1: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya,
3: Indonesianisme. Tepat berdua, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih. Gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan. Ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru. Dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang. Tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari, dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Soal Priyadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu sudah mengantar kita di jam 1 siang lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kita ke kabar atau hasil-hasil pertandingan Liga Eropa di malam tadi. Kita ke Serie A Italia atau Pro 2 di mana tuan rumah Genoa harus mengakui keunggulan banyak dari Como dengan skor 1-4. Gol dicetak oleh Baturina di menit ke-26, kemudian Asene Diao dan juga Nico Pas di menit ke-40. Sementara Genoa itu berhasil menjebol gawang dari Como terlebih dahulu. Gol dicetak sama Milutin Osmagic di menit ke-19 nomor 2. Dari Liga Italia Serie A kita ke Premier Inggris, Liga Inggris alias nomor 2, di mana Liverpool menang 2-0 atas tuan rumah Ipswich. Gol dicetak oleh Alexander Isak di menit ke-6 dan di menit ke-9 nomor 2. Dari Inggris kita ke Ligue 1 alias Liga Prancis. Ini big match di Ligue 1 ternyata cukup mengagetkan hasilnya, di mana AS Monaco mengalahkan juara bertahan Ligue 1 PSG dengan skor 1-2 nomor 2. Gol dicetak oleh Monaco yaitu Nazinho dan juga Idumbo di menit ke-72, sementara untuk PSG Marquinhos di menit ke-31. Hasil yang juga mengejutkan lainnya datang dari Liga Spanyol. Ini satu tim terbaik yang ada di Spanyol dan juga dunia yaitu Real Madrid harus mengakui keunggulan tuan rumah Real Betis dengan kalah 1-0. Gol dicetak sama Troy Parrott di menit ke-81. Itu dia hasil pertandingan di Liga-Liga Eropa malam tadi. Jadi untuk kamu gimana nih Pro 2? Tim-tim jago kamu itu malah justru kalah.

ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang perlu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Indonesia Top 20.

mengetahui Indonesia dan juga internasional top 20. 20 tanggal lalu di chart Pro 2 FM akan kita mulai dengan Indonesian top 20. Jadi sudah siap atau Pro 2? Kalau udah siap, Rian juga udah siap sih. Nah, sebelum kita memulai 20 tanggal lagi Indonesia Top 20 atau Pro 2, ada yang datang, ada yang pergi. Jadi kita ucapin selamat tinggal untuk Diva Barus featuring India dengan lagunya Nafas dan juga Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan yang mulai pekan ini lagunya sudah tidak masuk ke dalam chart Pro 2 FM lagi atau Pro 2 ya. Oh ya, dan juga mungkin Pro 2 yang belum tahu atau lupa gitu, di minggu kemarin itu ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi yang menjadi jawara di Indonesia Top 20. Dan kalau sedikit bocoran gitu ya, wah sepertinya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana itu tergeser Tomorrow 2. Kira-kira digeser sama siapa ya? Akan kita tahu bersama selama kurang lebih sejam ke depan Indonesia Top 20. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM. Kita mulai dari posisi 20.

0: Sudah kita mulai Indonesia Top 20 dari posisi 20 minggu ini nomor 2. Di posisi ke-20 ada yang tetap tidak kemana-mana nomor 2. Engki Carvalho dengan lagunya Remo. Lagu ini sudah pernah menjadi juara di Indonesia Top 20 selama 2 pekan dan berada di tangga lagu Indonesia relatif lama nomor 2 ya, 16 pekan lamanya. Lagu ini sudah ada di Indonesia Top 20. Jadi itu dia tadi di posisi ke-20 Engki Carvalho Remuk. Kita lanjut lagi. Di posisi berikutnya di posisi 19 untuk Indonesia Top 20 ada new entry Roni Parolian Februari.
1: Indonesia Top 20. 19.

Gawes Pro 2 kita ucapin selamat datang buat Roni Parolian, meskipun ya Roni bukanlah pemain baru-baru amat ya. Radoi sering masuk ke chart Pro 2 FM, bahkan di satu chart ada satu atau lebih lagunya yang masuk Tomorrow 2. Nah ini baru salah satunya saja Tomorrow 2. Ya berhubung lagu barunya juga ya kan, new entry Roni Parolian dengan Februari. Padahal Februari udah lama nih lewat. Ya apa? Kan bisa diputar tiap Februari ya kan. Oke, itu dia tadi Roni Parolian dengan Februari di posisi 19 sebagai new entry. Nah di posisi berikut aku bilang juga apa? Masih dari Roni Parolian yang turun 5 peringkat dari posisi 13. Minggu ini turun ke posisi 18 dengan lagunya Waltz Akhir Zaman. Indonesia Top 20.

Happy weekend ya Sepro 2. Kita masih di Indonesia Top 20. Setelah tadi di posisi 18 ada Roni Parulian dengan Wals Akhir Zaman. Kita naik satu peringkat ke posisi 17, Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah.

0: Di posisi 16 ada yang naik 3 peringkat, nomor 2. Mungkin dari suaranya nomor 2 sudah tidak asing lagi dengan suaranya ya. Betul sekali, Firza Besari featuring Good Morning Everyone dengan lagunya Salah. Kolaborasi antara grup Music dan juga musisi Firza Besari yang dirilis pada 3 Juli 2026. Lagu ini tuh ceritanya tentang perasaan capek dan pasrah gitu nomor 2. Jadi kayak kemarin usaha dan doa yang selalu terasa kurang di mata seseorang dan selalu dinilai salah dari luarnya saja. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi dari posisi 16. Kita naik 1 peringkat ke posisi 15. Ada yang naik 2 peringkat sekaligus. Dari posisi 17 sekarang berada di posisi 15, Ungu dengan Utara Selatan.
1: Indonesia Top 20. 15.

0: Wah. Sepertinya kerinduan untuk Ungu tuh dibayar lunas sama Pasha dan kawan-kawan setelah mereka merilis single Utara Selatan. Dirilis pada Kamis 6 Agustus 2026. Lagu yang dibikin sama gitaris Ungu, Enda, yang angkat kisah dua insan yang masih saling mencintai tapi udah gak bisa lagi berjalan menuju tujuan yang sama. Judul lagu menggunakan simbol arah mata angin sebagai gambaran perbedaan pandangan, prinsip, dan pilihan hidup yang ngebuat keduanya tuh semakin berjauhan. Makanya dinamain Utara Selatan. Setelah perjalanan panjang 3 dekade di industri musik Indonesia, kita akan menantikan kembali karya-karya dari Ungu Tomro 2 ya. Semoga tetap konsisten dalam berkarya. Ditunggu karya selanjutnya. Lanjut lagi ke posisi 14, turun 4 peringkat, Selina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Indonesia Top 20 14.

0: di Pos 13 naik satu peringkat Syahra Bibi Tering Rini. Salah paham lagi. Oke, terima kasih kamu yang masih terus dengerin Indonesia Top 20 yang sekarang sudah berada di Pos 13. Kita lanjut lagi ya ke posisi 12 sebagai new entry. Ada Midra dengan 100 hidup lagi.
1: Indonesia Top 20. 12.

0: Bolan asal ajang pencarian bakat yaitu Indonesian Idol, di mana langkah terjauh dari Meidra itu top 4 di Indonesian Idol season 14 Pro 2. Jadi lagu ini ditulis sama Meidra sendiri bersama Happy Andromeda dan Giant Prayastriananda. 100 Hidup Lagi ini mengangkat kisah tentang cinta sejati yang tetap dipilih meski sebuah hubungan itu enggak sempurna Pro 2. Lagu ini kayak kemarin seorang yang bersedia nerima luka, kesalahan, dan kekecewaan karena tetap meyakini orang dicintainya sebagai pilihan terbaik. Proses produksinya sendiri, Meidra kerjanya sama Barsiana Bestandi sebagai vokal director. Keduanya mengeksplorasi warna vokal baru buat memperkuat penyampaian emosi dalam lagu. Ya, meski cerita yang dibawain bukan berasal dari masalah pribadi sih. Tapi kemampuan itu yang justru membuat, wah gokil. Bukan pengalaman, tapi bisa buat lagu sebagus itu. Lanjut ya, kita dari posisi 12 ke 4 atau 11 maksud kami. Ada ini kita berusaha di bawah hujan.
1: Indonesia Top 20. 11.

Selamat siang. Sekali lagi buat teman-teman berdua, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan kamu menyenangkan selalu teman-teman berdua ya, bersama Pro 2 FM tentunya. Karena kita masih di Indonesia Top 20, sudah berada di posisi 11. Sebelum kita masuk ke Top 10, kita mau ingatkan sekali lagi kalau masih terjadi giat LRI Fest di laman kantor LWP RRI Gorontalo, tepatnya di studio Integrasi atau usinya di studio Pro 2 FM Gorontalo Tomorrow 2 ya. Oke, kalau begitu kita lanjut langsung ke 10 besar Indonesia Top 20. Kita mulai dari lagunya Bernadia dengan Laut Yang Tenang, berada di posisi 10, turun 4 peringkat.

0: Dan nomor 2 yang di minggu ini tuh gak kemana-mana, gak turun, gak juga naik. Yes, lagu dari Adrian Halif, 2001 kali. Lagu yang dirilis pada Juni 12 atau tanggal 12 Juni maksud kami 2026. Yang saat ini di YouTube kalau kita pantau nih udah 12 juta kali ditonton. Dan lagu ini juga masuk di 51 top music video cuy. Gokil. Itu dia tadi 2001 kali dari Adrian Halif. 2000 kali berantem gak apa-apa, asal janji akur lagi pas 2001 kali ya.
1: Indonesia Top 20.

pagi masih di Indonesia Top 20 bareng Ibrahim Rian. Ngeposisi 8 ada yang naik 4 peringkat, Vanessa Z dengan Menjauh. Yes, kita juga masih makin menjauh nih dari dasar klasemen yang sudah mau masuk di 5 besar atau top 5. Tapi sebelumnya di posisi 7 minggu ini ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku yang turun 2 peringkat. 7.

God, Nona with Hong sudah mengantar kita di pukul 2 siang lebih 37 menit. Dan persis Nona dengan Hong ini berada di posisi 6 untuk minggu ini atau pro 2 ya. Naik 5 peringkat sekaligus, yang tadinya berada di posisi 11 sekarang langsung berada di posisi ke 6. Lagu yang juga memang sangat merepresentasikan Indonesia ya. Dan beberapa video lainnya, lagu ini di cover gitu, bukan di cover sih, lebih tepatnya dibawakan kembali sama Nona dengan latar yang berbeda-beda. Tapi masih di kayak di terminal gitu lah coy. Wah mantap-mantap. Ini salah satu girl band yang juga namanya sudah jauh di internasional sana ya. Kemarin terakhir setahu aku mainnya di Los Angeles. Gokil. Semoga bisa main-main ke Pro 2 FM Gorontalo dah. Oke, kita lanjut lagi masih di Indonesia Top 20. Sekarang kita sudah masuk di 5 besar. Dari Nona kita ke posisi 5 yang turun 1 peringkat. Samuel Cipta, Jaga Terasa. 5

0: Masih semangat kan nomor 2 untuk mendengarkan Indonesia Top 20. Harusnya semangat dong, karena kita sudah akan mengetahui siapa jawara kita minggu ini. Karena sudah berada di posisi 4 nih guys. Di posisi 4 minggu ini naik 4 peringkat Kenris dengan lagunya Semesta. Lagu yang dirilis pada Juni tanggal 12 2026, nomor 2. Lagu juga yang kerjasama ditulisnya sama Randy Pandugo, Teddy Aditya, Kenko Rizkula, dan juga Agung Ramadian Fitra. Lagu ini di mix and master sama Dimas Pradipta dari Sam It Studio. Nah, kalau kamu suka lagunya nih Pro 2, bisa kamu request setiap harinya di Pro 2 FM biar siapa tahu Kenris bisa terus naik sampai jadi jawara ya kan. Dan biar bisa tetap bertahan juga di tanggal lagu Indonesia Top 20. Dari Kenris Semesta di posisi 4, kita lanjut ke posisi 3. Ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana yang turun 2 peringkat dengan lagunya Aku Harus Pergi.
1: Indonesia Top 20.

0: Kita masih di Indonesia Top 20 dan sudah hampir selesai. Karena sudah di runner up kita minggu ini ada Tulus dengan Teh Hijau. Lagu yang berada di 4 atau posisi 44 top music video di YouTube dan sudah ditonton sekitar 7 juta pendengar nomor 2. Di Pro 2 FM Gorontalo sendiri, Teh Hijau ini berada di posisi 2 minggu ini yang naik satu peringkat. Wih, mantap ya. Jadi selamat buat Tulus. Dan ya prediksiku masih bisa naik lagi sih ini. Oke, kalau begitu kita akan segera mengetahui siapa jawara minggu ini. Tapi sebelumnya, Tomorrow 2 jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.

Sambil mas lagu di Indonesia Top 20 sudah kita sepil. Satu lagu terakhir alias sebagai jawara. Dan sebelum kita present jawara kita minggu ini, kita recap dulu posisi 20 sampai posisi 2 di Indonesia Top 20. Di posisi ke-20 Angie Carvalho dengan Remuk. Roni Parulian dengan Februari di posisi 19 sebagai new entry. Ke posisi 18 turun 5 peringkat Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Good morning everyone, nomor 2 featuring Fiersa Besari dengan lagunya Salah di posisi 16. Dan di posisi 15 naik 2 peringkat Ungu Utara Selatan. Di posisi 14 nomor 2 Selina Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Di posisi 13, Syahrawi featuring Rini, Salah Paham. Di posisi 12, new entry, Meidra, 100 Hidup Lagi.

Suasana di bosku ada Firnadia, laut yang tenang. Adrian Halif 2001 kali di pos 9. Dan di pos 8 naik 4 peringkat

jauh dari Vanessa Z di posisi 8. Fajar Nur, salah apa aku di posisi 7.

0: 2 di posisi ketiga. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Tak bisa jatuh cinta.
0: Dan run up kita minggu ini Tulus dengan Teh Hijau. Yes, selengkap atau belum lengkap sudah 19 lagu. Karena menuju satu lagu terakhir alias jawara kita. Gimana guys? Everyone, tell you something for the winner from this week. Kita akan segera tahu siapa jawara kita untuk minggu ini. Tapi sebelumnya, kita juga mau terima kasih kepada seluruh label music yang sudah mendukung terselenggaranya Indonesia Top 20. Tidak lupa juga untuk music director kita Raswan Saleh dan segala kru yang bertugas. Dan langsung aja kalau begitu kita spill jawara kita di minggu ini. Ada Sabrina Leanor Selesai. Dengan begitu nomor 2 Ibrahim Rian pamit undur suara. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lewatkan, habis ini masih ada International Top 20 dari jam 3 sampai jam 4 sore. Ibrahim Rian pamit. Wassalamualaikum. Bye-bye.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Teman Pro2 waktunya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke Tanah Suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

Selamat sore teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Informasi pertama, teman Pro 2, pelatih Chelsea Xabi Alonso masuk nominasi Barclays Premier League Manager of the Month periode Agustus 2026. Alonso bersaing dengan Mikel Arteta, Enzo Maresca, dan Sergei Jakirovic. Untuk meraih penghargaan tersebut dan keempat pelatih sama-sama membawa timnya meraih dua kemenangan dari dua pertandingan Premier League sepanjang Agustus. Informasi selanjutnya, ada jendela transfer musim panas 2026 yang resmi ditutup awal September kemarin. Liverpool total merekrut 4 pemain bintang untuk memperkuat skuad musim ini. Keempat pemain berpotensi memperkuat seluruh lini The Reds meski belum teruji kemampuan mereka dapat dilihat dari performa musim sebelumnya. Dan informasi terakhir, perjuangan Bali United di BRI Super League 2026-2027 dimulai menghadapi PSS Sleman. Laga berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Jumat 4 September 2026. Pelatih Bali United Johnny Jensen antusias menyambut laga perdana. Ia optimistis pasukannya siap menghadapi PSS sebagai tim promosi. Bali United juga dipastikan kehilangan 3 pemain utama akibat cedera. Meski begitu, motivasi tinggi tetap terjaga melalui semangat, usaha, dan kerja keras. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: International Top 20.

Gorontalo teman terbaik kamu teman poin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore ya teman poin 2. Ada si ada aku yang nemenin kamu di chart internasional top 20 Pro 2 FM Gorontalo.

0: chart internasional top 20 Prodo FM Gorontalo. Aku mau spill ke kamu dulu satu lagu yang out minggu ini, ada lagunya Maroon 5 dengan Heroin. Dan tentunya kalau ada yang keluar berarti ada yang menggantikan posisinya, teman Prodo 2. Langsung saja kita spill lagu yang menggantikan posisi dari Maroon 5 tahun 2002. Ini ada di posisi 20. New entry kita, Cat's Eye dengan Dirty Pretty.
1: 20. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

banget teman-teman dua dari KSI Global Girl Group. Bentukan Hype X Given ini yang bawain vibes manis, warna-warni dan penuh warna-warni ceria. Makna lagunya menceritakan tentang semangat percaya diri, terus juga ngerayain hari-hari yang manis dan seru tentunya. Dan ngajakin kita buat gak ragu mengekspresikan diri secara bebas sebagai buah-buahan yang segar dan manis. Sound for 2.

posisi 19 yang turun 4 anak tangga. Siapakah dia? Ini dia. Lagunya Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It. International Top 20. 19. Stay.

0: Dansteria. Itu Dansteria yang benar-benar single electro class disco super meledak dari sang ratu pop Madonna di album terbarunya teman gue dua, yaitu Confession 2 2026 yang diproduseri bareng Stuart Price dan juga nyelipin sampel hit klasik Walk on the Wild Side milik Lauren. Makna lagunya nostalgik banget teman gue dua. Ceritanya juga soal perjalanan dan memori liar masa muda Madonna pas sering clubbing di klub malam legendaris Dansteria teman berdua New York, tempat di mana dia tuh pertama kali ngasih demonya ke DJ dan merintis karirnya. Kita move lagi di posisi 17 ada Troye Sivan dengan This the Best.
1: International Top 20 17.

Gis, good reason buat membenarkan kesalahan atau keputusan mengakhiri hubungan. Padahal di lubuk hati terkecilnya dia tahu kalau dialah penyebab keretakan itu, teman berdua. Lagunya ada di posisi 16 sekarang, teman berdua, naik dua anak tangga. Kita tinggalin, kita masuk di posisi 15, Niall Horan dengan Little More Time. International Top 20.

0: alat akustik piano yang super emosional dan juga nyesek banget teman berdua dari Louis Capaldi. Makna lagunya tentang jeritan hati seseorang yang memohon ke pasangannya buat tetap bertahan dan mendampingi di saat dia tuh lagi di titik terendah, penuh kecemasan dan takut kehilangan teman berdua. Lagu ini tuh jadi rilisan spesial buat EP Survive setelah Louis sukses bikin heboh jagat musik lewat gimmick bagi-bagi piringan hitam misterius tanpa nama di berbagai toko musik dan langsung sukses menduduki top chart. Terus juga dibawain perdana pas konsernya di Madison Square Garden. Lagunya ada di posisi 14, turun 4 anak tangga. Terus turun 2 kita move di posisi 13, Flow Terapi at the Club.
1: International Top 20. 13.

0: 2 lagu alt pop super relate dan meledak-ledak dari penyanyi alt pop viral Imei yang makin melejit usai sukses menuntaskan tour utamanya The Rabbit Hole Tour di berbagai kota besar. Makna lagunya sendirian maut buat tipe pacar atau mantan yang sok pahlawan, Tuan Radio. Merasa bisa menyelamatkan kita ya dari keterpurukan kayak Nabi Nuh, padahal sebetulnya dialah sumber masalah dan badai utamanya. Single ini juga sukses besar mencuri perhatian jutaan pendengar Spotify tahun kedua dan melesat di berbagai playlist hits indie pop. Lagunya tahun kedua ada di posisi 12 dan kita ke posisi 11 Ellie Goulding dengan Rivers.
1: International Top 20. 11.

0: turun satu anak tangga sih ya teman berdua. Berarti kemarin di posisi 9. Tapi dia udah pernah jadi jawara selama 2 minggu di chart Indonesia International Top 20 Broad FM Gorontalo teman berdua. Kita tinggalin lagunya, kita ke posisi 9 naik 2 anak tangga. Yang sebelumnya di posisi 11 ada The Script, Man in the Arena.
1: International Top 20.

0: Forward gue kolaborasi dance pop super catchy yang nyatuin lagu duo langganan hits Bebe Rexha dan David Guetta yang baru aja sukses guncang panggung-panggung festival musik elektronik dunia lewat tour kolaborasi mereka. Makna lagunya relate banget juga tentang fenomena set girls di zaman now yang tetap milih joget dan seru-seruan di lantai dansa meskipun hatinya itu lagi hancur berkeping-keping alias clubbing sambil nangis tahun berdua. Lagunya ada di posisi 8, turun 3 anak tangga, teman berdua. Dan kita pindah di posisi 7 adalah lagu dari Alex Warren, Passenger.
1: International Top 20.

0: super emosional dari musisi berbakat asal Inggris Shanice Viro yang baru aja dapat sorotan besar after rilis album debutnya Visitor dan sukses tampil memukau di panggung The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Makna lagunya juga ngena banget di hati tahun 2002 di mana pedihnya mencintai ekspektasi atau eksistensi seseorang yang cuma ada di dalam pikiran kita, alias jauh lebih jatuh cinta sama bayangan manis si doi ketimbang realitanya yang cuman bikin kecewa. Shanice Viro, Great Expectation, nangkring di posisi 6 dan kita pindah di posisi 5.
1: International Top 20.

0: Super emotional dari Will Smith di album debutnya My Mess, My Heart, My Life yang rilis usai doi sukses nyabet piala Brit, Rising Star dan tour bareng Ed Sheeran. Nah lagunya juga hangat banget ya, tentang keinginan buat punya seseorang yang selalu nemenin dan memeluk kita di masa-masa tergelap hidup tanpa perlu banyak penghakiman. Dan lagu ini teman poin 2 ada di posisi 4 yang udah naik 2 anak tangga. Kita move di posisi ketiga yang turun 2 anak tangga, lagunya Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: International Top 20. Three.

posisi 3 sebelumnya teman punya 2 itu ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, dan sekarang di posisi 2 yang udah naik 2 anak tangga ada lagu dari Alex Warren dengan Rescuer.

paling bontot tentunya langsung. Nah ini di posisi 20 nya entry kita ada Get Sai dengan Hoochie Fruity. Ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat. Delapan belas Madonna Danceria. Tujuh belas Troye Sivan dengan Sis The Best.

Plaza dan Neil Horan Little More Time. Bless Salvador Luis.

ketujuh ada Alex Warren, Passenger. Posisi kanda pada Shina, Spiro dengan Great Expectation. Posisi kelima ada Alex featuring One Republic in the Your Eyes. Posisi keempat ada Miley Smith, Hold Me in the Dark. Tiga ada Olivia Rodrigo, Stupid Song. Posisi kedua Alex Warren, Rescuer.

teman-teman kedua, waktunya aku spill ke kamu untuk jawara minggu ini. Edisi Sabtu 5 September 2026 itu yang jadi jawaranya adalah yang jadi runner up-nya kemarin atau minggu kemarin teman-teman kedua. Jadi dia naik satu anak tangga. Ini lagunya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. International Top 20. 1.

Pardua udah selesai untuk spill jawara minggu ini, teman Pardua. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk semua label music dari Pardua Gorontalo, terus juga untuk musik director kita Ana Saleh. Dan lanjut lagi kita ke jam 4 untuk informasi prestasi anak muda, dan tentunya nanti di jam 5 ya sampai jam 7. Aku bakal ngajakin kamu untuk ikutan trending topik Pro 2 tentunya. So, jangan dulu pindah frekuensi. Stay tune terus di Pro 2 FM, Gorontalo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua. Post Melon featuring Blake Shelton dengan Permi Drink single 2024. Ya, kenapa diri kamu di jam 4 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini ada kabar dari mahasiswa Universitas Wira Raja Sumenep Bagas Satrio Pramana Putra yang berhasil meraih juara pertama Lomba Video Kreatif Nasional dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian. Prestasi diraih melalui karya video yang mengangkat perjuangan dan aktivitas para petani. Bagas juga merupakan mahasiswa semester 3 program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Wira Raja yang mengaku awalnya dia tuh mengetahui informasi lomba dari media sosial yang meski harus membagi waktu dengan aktivitas perkuliahan dan tugas lainnya itu dia barengan tim memutuskan mengikuti kompetisi. Dan dalam proses produksinya juga Bagas bersama tim membutuhkan waktu sekitar 4 hari. 3 hari dipakai buat pengambilan gambar di beberapa lokasi di Sumenep, sedangkan 1 hari itu dimanfaatkan untuk proses penyuntingan. Dan teman Pro2 dalam produksi, Bagas itu berperan dalam pengambilan gambar dan penyuntingan, sementara rekannya lebih banyak menangani konsep, model, dan dubbing. Bagi Bagas, kemenangan ini jadi motivasi ya untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang videografi. Dia juga mengaku sudah mengikuti berbagai lomba sejak duduk di bangku SMA dan aktif mencoba berbagai bentuk karya kreatif.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Gak, terserah. Udah lah, capek.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Santri Petiki Bayito Salihin Aceh Besar berhasil menorehkan prestasi membanggakan dari ajang Samurai Fest 2 yang digelar di Daya Samudra Pasai Madani, tepatnya di Aceh Besar, di tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2026. Prestasi ini diraih di cabang Tahfiz Al-Quran. After para santri itu bersaing dengan peserta tingkat SMP dan SMA dari berbagai lembaga pendidikan. Dalam ajang ini, Petiki Bayito Salihin mengirimkan 10 santri untuk mengikuti 7 cabang perlombaan, yaitu cabang Tahfiz Al-Quran dan Olimpiade. Dari 4 santri yang mengikuti cabang Tahfiz Al-Quran, 3 diantaranya berhasil meraih juara. Dan di tingkat SMA, M. Al-Furqon yang berhasil meraih juara 1 Tahfiz 5 Juz, sedangkan Ahmad Fazrul meraih juara 2 Tahfiz 5 Juz. Sementara di tingkat SMP, Fatih Arfa berhasil meraih juara 2 Tahfiz 3 Juz. Pimpinan PTQI Bayitul Salihin Aceh Besar, Ustadz Rizky Moilizar bilang atau sangat bersyukur ya, dan juga mengapresiasi atas capaian yang diraih para santri yang menurutnya prestasi itu merupakan buah dari proses belajar, latihan, terus juga pembinaan hafalan Al-Quran yang dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan pesantren.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kan?
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
3: ya,
2: kayak gitu doa didoain aja,
3: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan modal kalikal
2: ya, kalau ya. Kayak gimana Ika?
4: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip ketamang.
3: Iya benar, titip ketemen kan.
4: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja gitu.
2: Itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Dekat juga sama orang tuanya.
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya
4: enggak
2: ya? Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal menghindarin ini.
2: Waktu
4: jadi sorotan aja sih.
2: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
3: Enggak dikasih tadi katanya.
2: Enggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong ya, enggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, gak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah?
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Ikal, terima kasih banyak ya.
3: Ikal yang curhat jadi Dodi yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak Dodi yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 ada MTSN 1 Pati yang mencatatkan prestasi membanggakan setelah siswanya itu meraih peringkat kedua nasional di bidang unggulan madrasah. Sekolah ini bahkan menempati peringkat pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kategori serupa. Ekalia Susanti, Ketua Tim Unggulan MTSN 1 Pati, bilang capaian itu lahir dari komitmen bersama seluruh warga madrasah. Program satu siswa, satu prestasi diterapkan secara konsisten untuk seluruh siswa kelas 9. Pembinaan prestasi juga dilakukan melalui pembelajaran khusus sore hari bagi bidang akademik maupun non-akademik secara terjadwal. Bidang akademik seperti matematika dan sains itu dapatin pembimbingan intensif 4 hari dalam sepekan. Terus juga teman kedua, Alpardio Nedavian Wibowo, peraih juara Olimpiade Sains Nasional bidang matematika, mengaku pelajaran itu sebenarnya memang menantang, bukan menakutkan. Kalau Hasya Asyanatani Hasibi bilang tahun kedua, nah dia ini tuh siswa peraih juara riset dan cerpen tingkat nasional. Dia mengaku dukungan keluarga sangat membantu prestasinya tahun kedua. Kalau Naufal Feriko Hardiana, peraih juara matematika tingkat ASEAN di Bali dan Singapura, dia mengaku persaingan internasional jauh lebih berat. Sekolah itu menargetkan mempertahankan prestasi nasional di kompetisi mendatang dengan menggelar pemusatan latihan bagi siswa terpilih.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

8:08 jam 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Aku ajak kamu bergabung dengan RRI Studio Jakarta untuk mengikuti musik Frener berjaringan.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Brada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Satu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat sore Nada Bumi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Okay.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay,
0: berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke. Kita maklum ya. Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan nama saya Iswan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas dan juga
4: Man drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya Bandung, namanya juga genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas mana nu genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di tatar priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
0: Jelas. Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor, Kang. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Ya,
2: jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta, dari Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang, ini juga. Ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik, terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Band.
2: Dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya.
2: Oke.
0: Jadi masuk ke genre band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid,
2: ya, lumayan,
0: juga udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya
2: kan?
1: Untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya,
0: yeah,
2: akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macam gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: So, yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya, Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang

0: yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti.
1: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa stagnasi? Aku malah masih belum
1: nangkep. Sebenarnya stagnasi itu simpel sih kan. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
1: Jadi di stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentry bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal, berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
1: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
1: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
1: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
1: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat Gentry, buat semuanya.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
1: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
1: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
1: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
1: Maksudnya supaya keren aja kan?
0: Kan
1: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
2: Takut pronunciation-nya salah kali ya.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ngomong. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentry ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
1: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentry itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentry untuk membuat lagu.
2: Komposer semua ini.
1: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Gentry dijanjiin
0: Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
2: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
1: Ya, kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih campur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
2: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
1: Mungkin dia.
2: Ini salah satu teman-teman dari Gentry juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan sampai turun ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu. Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
0: Nice. Seru banget sama Bro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ada kekurangan
2: di fisik ya.
0: Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang. Main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kalau dikasih jalan deh, ya bisa lah gitu.
0: Keren banget.
3: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh iya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: gak pakai stick.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling nyaman
0: juga,
1: ya. Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Halo,
2: Mas. Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke. Show Mas Don. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya, jadi akhirnya
0: ya.
2: satu tangan waktu itu.
0: Akhirnya
2: jadi menuju lakban itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai
1: alat-alatnya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke. Nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi. Ya.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu.
0: Jadi
2: sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Yeah.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari hal yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya. Live session.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Lu ngomong aja.
3: Aman pokoknya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu, malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyi. Oh,
3: sebenarnya ini direkam ini.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Eh, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Gak ada namanya deh, pokoknya katanya, ya dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Masih mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Ya thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan. Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang kecil, yang easy listening ya, gampang diiniin, ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: bersama Genre Band. Oke, okay, Bro 2 pastinya kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya, ya intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya masih. Udah bukan Agustus sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Genre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini dia
3: lagu Genre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: berdua udah selesai untuk Music Planner barengan RRI Pro 2 Jakarta dan balik lagi kamu ditemenin sama RRI Gorontalo dan untuk azan Maghrib tahun berdua di hari ini itu akan dikumandangkan pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu kita break dulu teman berdua untuk azan Maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado ada Lisa yang resmi merilis single terbaru Sawadika barengan video musik bernuansa budaya Thailand dari Jumat 4 September 2026. Video musik ini tuh menampilkan Muay Thai, terus juga tuk-tuk dan beberapa sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri itu jadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober nanti. Lagu ini juga mengangkat sapaan Thailand Sawadika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting konsepnya. Kalau aku sih taunya Sawadika apa itu aja sih. Dan dalam video musiknya, Lisa itu mengeksplorasi beberapa lokasi Bangkok yang punya karakter arsitektur dan suasana berbeda. Beberapa lokasi itu juga mencakup stasiun Hua Lampong, Jalan Rong Muang, Soingam Dupli, dan di Bangkok tahun kedua. Kawasan sekitar Hua Lampong ini menghadirkan bangunan pertokoan lama yang ngasih nuansa historis sekaligus menjadi latar penampilan Lisa. Sementara Jalan Rong Muang itu memperlihatkan suasana perkotaan lama yang dipadukan dengan gaya visual modern. Soingam Dupli juga ngasih sentuhan kehidupan jalanan Bangkok sekaligus berkaitan dengan keberadaan budaya Muay Thai. Unsur ini semakin kuat melalui penampilan Lisa yang pakai busana terinspirasi olahraga bela diri Thailand. Selain Muay Thai, tuk-tuk juga jadi elemen visual lain yang memperkuat identitas Thailand dalam video musik terbarunya Lisa tahun 2022. Melalui perpaduan lokasi, fashion, bahasa Muay Thai dan tuk-tuk, Lisa itu kembali menempatkan identitas Thailand dalam karya solonya Sawadika yang menghadirkan juga Bangkok bukan sekadar latar, tapi juga bagian penting dari cerita visual yang diperkenalkan untuk penonton global.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

I Can See You, lagunya Taylor Swift, tahun 2002. Ini ada dari Anne Eugene, yang dia tuh dipastikan tetap mengikuti konser show What I Am di Hong Kong meski mengalami cedera lutut. Tapi Eugene ini gak bakal melakukan koreografi selama konser sebagai langkah untuk menjaga kondisi dan juga mendukung proses pemulihannya. Kepastian ini disampaikan juga sama Starship Entertainment melalui pernyataan resmi mengenai kondisi kesehatan Anne Eugene. Agensi bilang tahun 2002 keputusannya diambil buat mencegah cedera lutut Eugene semakin parah selama menjalani aktivitas. Eugene juga tetap dijadwalkan hadir dalam konser Youth mendatang yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan grup. Meski berpartisipasi, dia juga bakal menjalani penampilan tanpa koreografi yang bisa memberikan tekanan tambahan di lututnya, teman berdua. Starship Entertainment juga meminta pengertian para penggemar soal keputusan ini atau keputusan Eugene tampil tanpa melakukan koreografi selama konser. Agensi berharap dukungan hangat penggemar bagi Eugene selama menjalani masa pemulihan cedera. Nah, dengan keputusan ini juga Eugene tetap bisa berpartisipasi dalam konser Hong Kong tanpa menjalankan bagian koreografi barengan anggota IF lainnya tahun 2002.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: bakar. Kita Indonesia.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim Tawan P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu Tawan P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, Tawan P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua dan Never Olivia. Ini lagunya Gamaliel, Lore dan juga Cantika yang udah nganterin kamu di menit 50 dari jam 6. Udah selesai tugas ini, temenin kamu teman Pro 2 nanti di jam 7 bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Sini pamit, bye-bye.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Waktunya info Pro 2. Di informasi yang pertama, Tuan Fredo, mantan pemain Manchester United dan juga pemilik dari Inter Miami, David Beckham mengungkapkan keinginan Lionel Messi untuk tinggal di dekat Camp Nou setelah gantung sepatu. Namun Beckham berharap Messi tetap tinggal di Miami setelah mengakhiri karirnya. Saya ingin Messi tinggal di Miami setelah pensiun. Tetapi Leo mengatakan kepada saya bahwa dia hanya memikirkan untuk tinggal dekat Camp Nou. Kata Beckham seperti dikutip dari laman Inter Miami di Kamis 3 September 2026. Informasi kedua, Persebaya melengkapi kuota pemain asing untuk BRI Super League 2026-2027. Mateus Lagoa menjadi pemain asing ke-11 skuad Green Force. Kedatangan pemain Brazil itu menjadi langkah Persebaya menyempurnakan komposisi tim. Sebelumnya Bajol Ijo memiliki 10 pemain asing. Kehadiran Lagoa menambah opsi baru bagi Persebaya. Kehadirannya juga memberikan dimensi berbeda untuk memperkuat lini serang. Dan untuk informasi ketiga, Tuan Fredo, pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique menilai pemain klubnya layak meraih Ballon d'Or 2026. Pernyataan tersebut semakin memanaskan persaingan penghargaan individu bergengsi bagi pesepak bola dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Luis Enrique saat membahas persaingan Ballon d'Or 2026. Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada pemain Paris Saint-Germain, kata Luis Enrique seperti dikutip dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, Kamis 3 September 2026. Sekian info Pro 2.

0: Turun kedua pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: was happy.
1: 9.4 Rode FM, teman terbaik kamu, pukul 19:25 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua nih, teman-teman berdua yang lagi dengerin Perdu FM Gorontalo di malam hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneo ya, teman-teman berdua. Dan di malam hari ini seperti biasa, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti nih, teman-teman berdua. Dan ada banyak banget informasi menarik yang bakal aku suguin buat kalian. Salah satunya nih, teman-teman berdua, ini dramanya Ruben Onsu dan juga Sarwenda yang sepertinya gak kelar-kelar sampai dengan sekarang ya. Ya walaupun sebenarnya kalau mungkin kalian ngikutin perkembangan apa ya, atau updatean informasi terbaru dari perseteruan antara mantan suami istri Ruben Onsu dan juga Sarwenda nih, teman-teman berdua ya. Yang mana sekarang tuh giliran Sarwenda yang tunjukkan hasil laboratorium tentang kuasa hukum Ruben Onsu yang diladeni. Jadi mantan pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda ini masih berhadapan di pengadilan terkait perebutan hak asuh anak nih, teman-teman berdua ya.

Jadi keduanya ini saling adu klaim lebih pantas mengantongi hak asuh di hadapan hakim. Nah, sidang atas perkara tersebut kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di hari Rabu tanggal 2 kemarin, yang mana dalam sidang tersebut Sarwena yang hadir secara langsung membawa dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, yang mana dokumen hasil laboratorium itu bahkan turut diperlihatkan kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, kepada awak media setelah persidangan. Dokumen itu menunjukkan hasil non-reaktif terhadap pemeriksaan yang dilakukan pada Sarwenda, yang diperlihatkan pula pemeriksaan tersebut pada 8 Mei 2026 di Prodia Healthcare Kramat, Jakarta. Langkah pemeriksaan itu, kata Chris, dilakukan kliennya untuk menanggapi tantangan pihak Ruben di turnover 2. Nah, kita lihat ya turnover 2. Sebenarnya Sarwenda dalam percakapan yang sempat terjadi, terekam saat kuasa hukum Ruben ya, Minola Sebayang, hadir di podcast Deni Sumargo pada awal Agustus 2026 nih turnover 2. Katanya setelah bercerai, kata dia Sarwenda tidak lagi mengetahui kondisi kesehatan Ruben, termasuk soal konsumsi obat yang disebut sebagai antiretroviral nih turnover 2. Mungkin untuk kalian yang tahu-tahu aja ya, antiretroviral itu tuh adalah apa ya? Aku bingung juga gimana ngejelasinnya. Coba kalian searching aja deh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan Sarwenda, dia tuh baik-baik aja nih turnover 2 ya. Perihal nafkah masih jadi persoalan juga. Kalau persoalan nafkah, anak masih menjadi sorotan di tengah proses hukum Ruben Onsu dan Sarwenda terkait gugatan hak asuh anak nih turnover 2. Nah, sebelumnya Ruben Onsu ini sempat meminta adanya audit terhadap pengeluaran nafkah yang selama ini diberikan karena mengaku tidak mengetahui secara detail penggunaan dana tersebut nih turnover 2. Ini sebenarnya kalau untuk polemik artis kayak gini tuh ya mungkin kalau ada yang ngikutin okelah, gak apa-apa. Tapi semoga ya kalau permasalahan-permasalahan seperti itu tuh tidak membuyarkan konsentrasi kita pada permasalahan yang lebih krusial di turnover 2 yang terjadi belakangan ini, seperti ya karhutlah, seperti bagaimana kita ketahui ini turnover 2 ya. Kemudian juga kasus-kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia di turnover 2. Kayak kita tuh jangan sampai teralihkan fokusnya untuk lebih melek lagi sama permasalahan-permasalahan serius yang kemaslahatannya tuh berpengaruh ke banyak orang di turnover 2 dibandingkan sama informasi-informasi seperti ini nih turnover 2 ya. Kalau misalnya mau ikutin enggak apa-apa, silakan aja. Toh kalau misalnya memang kamu pengen update juga informasi entertainment gitu nih turnover 2, tapi setidaknya tidak membiarkan fokus kamu ke permasalahan-permasalahan utama di bangsa ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kembali lagi di Periode FM Gorontalo tahun kedua. Belakangan ini ada sebuah kontroversi yang viral ya, soal drama Malaysia yang bikin publik murka sampai kena takedown. Kira-kira serial apa nih tahun kedua ya? Gak mungkin Upin Ipin dong. Serial Malaysia Madu atau Racun memicu kontroversi di kalangan penonton hingga membuat rumah produksi dan layanan streaming mengambil langkah penyuntingan serta permintaan maaf ya. Jadi kisah Madu atau Racun sesungguhnya dibuka dengan kematian seorang suami di rumahnya, yang mana selama ini ditinggal di rumah bersama dengan kedua istrinya. Dan kedua istrinya kemudian kompak mengatakan suami mereka meninggal karena kecelakaan di tahun kedua. Nah, mana letak kontroversinya? Permasalahan pun bermula ketika penonton menyadari beberapa adegan dalam Madu atau Racun yang mengarah pada unsur LGBTQ+ atau unsur-unsur yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam dan juga nilai-nilai budayanya di timur nih tahun kedua ya. Sejumlah pengguna mendesak agar seri tersebut dihapus dari platform penayangan iQIYI. Jadi kontroversi tersebut dengan cepat meluas ke media sosial, mendorong pihak berwenang Malaysia dan juga perwakilan industri untuk meminta klarifikasi dari tim produksi serta iQIYI ini tahun kedua ya. The Star Malaysia pada hari Rabu tanggal 2 kemarin ini memberitakan pemerintah Malaysia turut bersuara menolak penayangan Madu atau Racun karena kekhawatiran terkait sensitivitas keagamaan dan juga nilai-nilai budaya setempat nih tahun kedua. Jadi dari sini kita tuh sadar kalau sebenarnya Malaysia juga sangat anti dengan permasalahan ini nih tahun kedua. Permasalahan ini sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia tuh punya ada beberapa krisis nasional seperti kayak stunting, kemiskinan dan lain sebagainya. Udah masuk juga LGBTQ kan. Nah, secara keseluruhan di dunia juga ini isunya masuk dan ternyata juga di Malaysia sama nih tahun kedua ya. Menteri di jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kalau pemerintah menolak penayangan streaming Madu atau Racun. Dia mengatakan konten yang menyentuh sensitivitas keagamaan dan norma budaya setempat harus dibatasi, terutama demi melindungi akidah dan nilai-nilai moral generasi muda nih tahun kedua ya. Kita sebenarnya beruntung ya di kawasan Asia, Asia Tenggara lebih tepatnya nih teman-teman, termasuk kita juga di Indonesia dan termasuk juga negara Malaysia ya. Dan secara umum negara-negara Asia Tenggara yang kalian tahu, paham seperti ini tuh, masih kita anggap banget radikal dan memang gak boleh sekali nih teman-teman masuk hal-hal yang seperti ini. Kita sendiri di Gorontalo beruntung ya punya wali kota yang memang ini juga sangat-sangat menolak keras pergerakan-pergerakan seperti ini nih tahun kedua. Karena ya sebenarnya kalau di luar dari merusak akidah dan hal lain sebagainya, untuk generasi muda kita nih tahun kedua ini sangat berpengaruh banget tahun kedua ya. Jadi kita tuh bersyukur kalau misalnya di wilayah kita, di daerah kita itu penolakan terhadap hal-hal yang seperti ini tuh masif dilakukan sama pemerintah kita. Bersyukur seperti itu karena kalau misalnya kita berkaca dari negara-negara barat nih tahun kedua, hal-hal yang seperti ini ada penentangannya tapi banyak juga yang melakukan perlawanan nih tahun kedua. Untungnya di kita tuh nggak ada yang seperti ini nih tahun kedua ya. Kalau misalnya kedepannya nanti ketemu sama orang-orang kayak gini nih tahun kedua, kalian akan bersikap seperti apa? Kalau aku sendiri jujur akan menolaknya sih, tapi bukan tidak membatasi kayak tetap memberikan hak-hak mereka juga untuk mencari nafkah ya tahun kedua. Karena kadang aku lihat juga sepertinya karena mereka punya pergerakan seperti itu, sepenuhnya mereka tuh dibatasi kayak gak boleh, gak ada hak mereka untuk mencari nafkah. Itu juga menurut aku juga kayaknya udah kelewatan nih tahun kedua. Ya walaupun mungkin bisa diarahkan ya, mereka tuh harus nyari duitnya tuh harus seperti apa, kayak gimana. Ya kalau misalnya dilihat orang-orang yang seperti ini juga punya skill ya tahun kedua. Walaupun bukan di hal-hal yang meresahkan tadinya sebelumnya yang mereka lakukan, karena ya kayak gimana ya, ini juga permasalahan yang cukup kompleks sebenarnya. Kita berharap semoga kedepannya tuh bisa ketemu solusinya yang bisa menguntungkan bagi mereka dan tidak meresahkan juga bagi keseluruhan itu yang kedua.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: places.
1: 9.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 20 lewat 3 menit, Talk to Indonesia Tengah, nih, tahun kedua. Saat ini di Dulohupa ya, Kota Gorontalo, itu sedang berlangsung pertunjukan dari Shane and Friends, nih, tahun kedua, yang kemarin juga sempat hadir mereka ya, diwawancara di Radio FM Gorontalo, dan malam hari ini nih, mereka tuh bakal tampil ya, teman-teman berdua, untuk dua upajes kalau nggak salah, teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya kalian berkenan, ada waktunya juga untuk menghabiskan malam minggu ini, bingung mau kemana, coba datang ke dua upa dan bisa menyaksikan penampilan dari Shane and Friends nih, teman-teman berdua ya, di malam hari ini. Dan selain itu juga aku mau kasih informasi soal 7 film terbaru rekomendasi Netflix ya, film dan juga series nih sebenarnya ya, karena kalau kita lihat di September ini yang baru berjalan 5 hari ya, Netflix merilis berbagai film terbaru yang siap menghibur para pelanggannya di setiap bulan. Karena pada bulan ini Netflix merilis sejumlah film terbaru, baik film Indonesia, film Hollywood, dan masih banyak lagi nih tahun kedua. Kali aja ini bisa jadi pilihan kamu untuk menemani perjalanan bulan September kamu nih, 2026 ya, tahun kedua. Ada beberapa film terbaru yang akan dirilis di Netflix pada September 2026 ini. Antara lain itu Air Mata Buaya, Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, sama Yuni. Selain film Indonesia, Netflix juga merilis Crew Girl yang masuk musim ketiganya, sama anime populer Mononoke, The Movie. Nah, yang pertama ada The Gentleman Season 2 yang sudah rilis semenjak tanggal 3 September kemarin nih, tahun kedua. Film The Gentleman Season 2 ini dijadwalkan tayang di platform streaming Netflix pada 3 September 2026. Jadi serial bergenre aksi komedi aksi ini melanjutkan perjalanan Eddie Horniman satu tahun setelah dia dan juga Susie bergabung untuk bekerjasama dalam kerajaan kriminal Bobby di luar negeri nih, tahun kedua. Dia ingin membawa bisnis tersebut melampaui Inggris hingga Italia, tapi semakin besar kekuasaan yang mereka incar, maka semakin rumit juga konflik yang harus dihadapi. Lanjut, di tanggal 10 September nanti bakal ada Crew Girl nih judulnya ya. Jadi ini adalah drama remaja yang mengisahkan kehidupan Tegan Tao, seorang pendayung muda berbakat yang mendadak harus meninggalkan kehidupan lamanya setelah terseret skandal besar keluarga. Nah, jadi mereka tuh, dia tuh berusaha untuk memulai lembaran baru ya. Tegan ini pindah ke kota kecil dan membuat keputusan nekat dengan bergabung ke dalam tim dayung putra di sebuah SMA elit nih, teman-teman berdua. Nah, kehadirannya gak hanya memicu persaingan sengit dan juga dinamika baru di antara anggota tim, tapi juga mempertemukannya dengan benih-benih asmara yang tidak terduga. Ya, ciri khas film-film cinta lah ya, teman-teman berdua, remaja. Yang ketiga, ini film Indonesia, sama juga bakal rilis di tanggal 10 September, Air Mata Buaya. Jadi ini akan memeriahkan film yang akan dirilis sama Netflix juga di bulan September ini. Ini film drama keluarga mengisahkan hubungan posesif antara seorang ibu yang terlalu protektif dan anak laki-lakinya yang bertugas merawat reptil-reptil pemangsa setiap hari. Dari berjalannya waktu, sang anak ini merindukan kebebasan dunia luar saat beranjak dewasa. Tapi rahasia keluarga yang terkubur bertahun-tahun mulai terkuak dan memicu konflik emosional nih, teman-teman berdua ya. Jadi sadar nih kalau melepaskan diri dari dominasi sang ibu jauh lebih sulit dan membahayakan daripada menjinakkan reptil di sekitarnya. Nah, masih ada beberapa film lagi yang bakal aku spill sepanjang pembahasan kita di jam 8 malam ini nih, teman-teman berdua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya. Jadi terus saja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Lanjut lagi nih turun kedua, masih membahas beberapa rekomendasi film yang tayang di Netflix bulan September ini nih, turun kedua. Ayah, ini arahnya kemana ya? Jadi ini jadi film yang keempat nih, turun kedua, film drama keluarga Indonesia yang dirilis. Sebenarnya ini rilisannya tuh di tanggal 9 April 2026 ya. Film berdurasi 1 jam 43 menit ini disutradarai sama Kun Agus dan diadaptasi dari novel mega bestseller karya Chairul Trian nih, turun kedua. Akhirnya bisa tayang di Netflix nih, turun kedua. Jadi film ini nih, turun kedua, diperankan sama Mawardi Yong yang berperan sebagai Dira. Jadi ceritanya tuh berfokus pada kehidupan kakak beradik Dira dan juga Darin yang diperankan sama Rebong nih, turun kedua. Mereka tuh tumbuh besar di rumah warung bernama Soto Bulia. Jadi ayah yang absen, sang ayah itu diperankan sama Dwi Sasono, namanya Yudi. Sebenarnya kalau dilihat dari sinopsis atau ceritanya ya,

bulan September ini yang nantinya tentunya bisa jadi apa ya, sebuah kisah inspiratif lah, bisa dibilang seperti itu, karena kita tuh tidak bisa meragukan kualitas dari film drama Indonesia nih tahun kedua. Lanjut, film kelima ada The Scandal yang nantinya bakal tayang di tanggal 18 September. Ini drama Korea terbaru berjudul The Scandal nih tahun kedua, mengambil latar megah di era dinasti Joseon. Serial drama sejarah bertema misteri ini mengisahkan sebuah tawaran rahasia yang menguji moralitas para tokohnya di dalam nih tahun kedua ya. Jadi berbicara tentang pertemuan antara seorang wanita ningrat berbakat dan pria perayu ulung berkarisma, waduh, dan wanita muda polos tak berdosa yang memicu intrik cinta segitiga. Nah, ketiganya terjebak dalam permainan obsesi dan manipulasi berbahaya yang mengancam kedudukan serta keselamatan jiwa mereka nih tahun kedua.

selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Orang yang nggak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju nggak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang nggak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closure-nya, kalau di friendship you will never find a closure. Trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Ada Spaceman from Muse Opacity, tahun kedua single yang dirilis di tahun 2021. Nemenin kita di pukul 20:40 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita sekarang masuk di film yang ke-6 ya. Ada Yuni yang nanti bakal rilis di tanggal 24 September. Ingat ya, teman kedua, beberapa film ini sebenarnya udah rilis di bioskop sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau untuk kalian yang belum sempat nonton, itu bisa di nonton lagi di Netflix nih, Tron Fred 2 ya. Jadi kalau Yuni yang nanti bakal rilis di tanggal 24 September ini bercerita tentang film drama berprestasi karya sinias Indonesia yang menceritakan kehidupan Yuni yang diperankan sama Arawinda Kirana. Dia ini adalah seorang siswi SMA cerdas di Serang, Banten yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lewat jalur beasiswa. Tapi impiannya terhalang sama tuntutan adat, norma lingkungan, dan juga mitos setempat yang mempercayai bahwa perempuan yang menolak lamaran sebanyak 3 kali tidak akan pernah bisa menikah katanya. Nah, ketika menolak 2 lamaran berturut-turut demi menggapai mimpinya, timbul rumor negatif di masyarakat. Saat lamaran ketiga datang, Yuni dihadapkan sama pilihan sulit antara tunduk pada mitos atau memperjuangkan hak atas masa depannya sendiri. Ini kayaknya juga seru filmnya kalau dilihat dari sinopsisnya nih, Tuan Fredua ya. Lanjut, dan ini film yang terakhir atau film yang ketujuh nih, Tuan Fredua, adalah film Mononoke The Movie Chapter 3 The Curse of the Serpent nih, Tuan Fredua, yang nanti bakal rilis di akhir bulan September ini. Itu tepatnya di tanggal 29 September. Jadi ini akan menjadi salah satu rekomendasi film terbaru Netflix juga di September 2026 selanjutnya. Babak ketiga dari seri film animasi horror misteri garapan studio Kamikaze Douga yang berlatar di balik kediaman megah Oku nih, Tron Fredua ya. Ketika sebuah tragedi kelam melanda lingkungan istana, dendam yang membusuk serta hasrat yang menyimpang dari para penghuninya berubah menjadi wujud roh jahat berupa kutukan ular raksasa. Wih, keren. Sang penjual obat atau medicine seller nih, Tron Fredua, yang misterius kemudian kembali hadir berbekal pedang pengusir roh untuk mengungkap wujud Katachi, kebenaran Makoto, dan juga alasan Kotowari di balik amukan entitas mistis tersebut nih, Tron Fredua. Jadi itu adalah 7 rekomendasi film yang bisa kalian tonton di Netflix selama bulan September ini nih, Tron Fredua.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Oke, Trend Radio kita sudah selesai untuk informasi di jam 8 malam ini nih ya. Bentar lagi mau beralih ke jam 9 malam untuk Good Night Story seperti biasa. Makanya kamu jangan kemana-mana nih, barengan sama Dodi aja di Pro FM Gorontalo malam hari ini.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Ah, astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Eh Al, dengan nge-share foto itu tuh tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

0: 94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ini tahun kedua aku nemu satu postingan yang menarik, dan makanya kenapa aku angkat jadi topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini nih, tahun kedua. Pertanyaannya ini adalah sebenarnya gini nih, tahun kedua ini tuh apa ya, kayak konflik psikologis yang tanpa kita sadari ini umum terjadi sama kita nih, teman-teman berdua. Kebanyakan orang ya, dilema antara ketakutan sendirian, fear of being alone, dan juga ketakutan bergantung pada orang lain atau fear of dependency nih, teman-teman berdua ya. Jadi lagi-lagi ini adalah konflik psikologis yang sangat umum sebenarnya. Kondisi ini sering menciptakan situasi maju kena, mundur kena, teman-teman berdua. Kayak judul film Warkop ya, di mana seseorang tuh merasa kayak cemas saat kesepian, tetapi juga merasa terancam saat mulai dekat atau mengandalkan orang lain nih, teman-teman berdua. Kalian sendiri sebenarnya lebih takut mana nih, teman-teman berdua? Kalau misalnya, ya walaupun sebenarnya amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Tapi kalau misalnya secara pribadi kalian sendiri kalau ditanya, lebih takut mana nih? Kesepian, sendirian, atau lebih takut bergantung kepada orang lain, atau mungkin bahkan terlalu bergantung kepada orang lain nih, teman-teman berdua ya. Jadi antara kedua hal tadi nih, teman-teman berdua, mana nih yang paling kamu takutan terjadi sama diri kamu? Takut sendirian atau takut bergantung sama orang lain nih, teman-teman berdua? Kasih jawaban kamu nih, teman-teman berdua, di Instagram kita seperti biasa di @redo_gorontalo. Kamu bisa cek aja story terbaru kita ya di situ. Dan kasih jawabannya kamu di situ juga nih, teman-teman berdua. Nanti apapun pilihan kamu, entah kamu takut sendirian atau kamu takut bergantung sama orang lain, kasih alasannya. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Jawaban kalian juga bisa dikasih di Instagram kita, lewat Instagram kita ya, di WhatsApp 0811 43000 ya. Jadi di Instagramnya itu di @redo_gorontalo. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita, atau kalau di WhatsApp di 0811 43000, dan line telepon di 0812 19924 nih, teman-teman berdua ya. Nanti kita bakal membahas juga lebih dalam tentang dua dilema konflik psikologis ini nih, teman-teman berdua. Yang seperti aku bilang tadi di awal, sebenarnya ini tuh umum banget terjadi sama kita tanpa kita sadari nih, teman-teman berdua ya. Dilema antara ketakutan sendirian, fear of being alone, atau takut bergantung pada orang lain atau fear of dependency nih, teman-teman berdua ya. Jangan lupa aku tungguin, dan kita bakal membahas ini sampai di jam 11 malam nanti seperti biasa di Good Night Story barengan sama Dodi Paneo di Prode FM Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Prode FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering.
3: Sering ya? Sering. Sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya, ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu. Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika, meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
1: Iya,
3: gitu.
1: Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Membara, tidak bisa tersalah sadigi kan?
4: Iya.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Happy Mistake from Lady Gaga dari album Harley Quinn itu yang kedua di tahun 2024. Anda mending kita di pukul 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba bacain dulu respon kalian di tahun kedua di part pertama untuk Good Night Story seperti biasa ya. Mana nih? Ada In Blue 1. Katanya dia lebih takut bergantung dengan orang lain karena jadi enggak mandiri pembawaannya. Mau sampai kapan kayak gitu? Iya. Aku juga sebenarnya setuju sih kalau ditanya ke aku pribadi antara takut kesepian sama takut bergantung sama orang lain, aku tuh lebih takut bergantung sama orang lain sebenarnya. Walaupun sebenarnya tuh jatuhnya saat ini pun masih tetap bergantung sama orang lain. Ada beberapa bagian hidup dari aku tuh yang masih menggantungkan hidup aku tuh sama orang lain. Kayak kadang kalau misalnya ketemu sama akhir bulan yang cukup menguras nih teman berdua, masih sering lari ke kakak aku. Atau saat ini tuh ya karena hidup sama orang tua, ibu aku, ada beberapa, ya walaupun sebenarnya masih umum lah ya, untuk urusan-urusan rumah kadang masih bergantung sama ibu aku. Hal yang aku lakukan itu tuh aku sendiri tuh takut ya, teman berdua. Jadi kayak kalau disuruh pilih antara takut sendiri kesepian atau takut bergantung sama orang lain, aku pribadi tuh lebih takut bergantung sama orang lain, teman berdua ya. Karena takutnya tuh bisa jadi kebiasaan di masa aku tua nanti, yang mana tuh kayak selalu mengandalkan orang lain daripada mengandalkan diri sendiri nih, teman berdua. Ada Sumba Karyadi juga yang bilang sama, takut bergantung sama orang lain karena itu buat jadi tidak mandiri. Oke, requestan nih ada Jaket Rasa, Samuel Cipta nih, teman berdua, di request sama Sumba Karyadi. Bentar, Jaga Terasa, kita masukin dulu ya. Jaga Terasa. Terus ini ada yang request lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Di request sama si In Blue tadi nih, teman-teman berdua ya. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini dulu yang bakal aku puterin. Dibacain respon part pertama Good Night Story malam hari ini. Jangan lupa kita masih bakal lanjut lagi di jam 10 untuk Good Night Story part keduanya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Jangan lupa juga kasih responnya, aku masih tungguin ya. Intinya sampai di jam 11 malam nanti.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi kita bahas ya tentang topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Pertama, ketakutan sendirian juga, autophobia atau anxious attachment nih, turun kedua. Ketakutan ini sebenarnya bukan sekedar tidak suka sepi, melainkan kamu tuh cemas mendalam akan isolasi atau pengabaian. Pertama, akar masalahnya nih, turun kedua. Kayak seringkali berakar dari anxious attachment style di turun kedua ya. Atau kayak trauma masa lalu seperti kayak penolakan atau pengabaian di masa kecil. Yang mana orang dengan ketakutan ini tuh merasa kalau nilai diri mereka hanya ada kalau divalidasi sama kehadiran orang lain di turun kedua. Ngerti gak dari sini? Lanjut, manifestasinya, gimana sih ini ngomongnya? Cenderung toleran terhadap hubungan yang beracun, toksik asalkan tidak ditinggalkan. Ada gak sih di antara kalian tuh yang walaupun sebenarnya orangnya tuh sering banget ditoksikin, tapi dia tuh tetap aja mau, antara dia memang baik pure mau temanan atau ya karena memang dia gak mau kesepian aja nih turun kedua ya. Yang kedua, terlalu cepat melekat atau menjadi people pleaser, people pleaser demi menjaga orang lain tetap tinggal. Dan yang ketiganya itu mengalami kecemasan klinis yang intens, namanya autophobia ya, saat harus menghabiskan waktu sendirian. Yang kedua, takut bergantung sama orang lain atau hyper independence, nih, turun kedua, avoidant attachment. Di kutub sebaliknya, atau other side nih, asik. Ada ketakutan ekstrim untuk mengandalkan orang lain, kayak kondisi ini tuh sering disebut sebagai hyper independence, nih, turun kedua, kemandirian yang berlebihan. Akar masalahnya biasanya tuh muncul sebagai mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism seseorang yang mungkin pernah dikecewain secara mendalam ketika meminta bantuan sehingga otaknya menyimpulkan, yaudahlah, ngandelin orang lain itu berbahaya. Kamu tuh cuman pengen percaya sama diri kamu sendiri aja. Nah, kita lihat dari manifestasinya nih, teman-teman berdua. Kayak orang ini tuh merasa tidak nyaman atau lemah atau rentan kalau harus meminta bantuan. Yang kedua, menjaga jarak emosional dengan orang lain. Dia tadi, avoidant attachment tadi nih, turun kedua ya. Kayak, mana tuh tidak mau ada hubungan emosional dengan orang lain. Sama yang ketiga tuh menolak komitmen karena takut kebebasannya tuh direnggut atau takut dikecewakan di kemudian hari nih, turun kedua ya. Jadi itu dia tadi, kalau kita lihat dari perbandingan dinamika psikologisnya, dari aspek ketakutan utama ya. Kalau misalnya kamu takut sendirian, itu kayak kehilangan koneksi dan juga penolakan. Terus kalau takut bergantung sama orang lain, itu kehilangan kendali atau kebebasan di turun kedua. Karena seringkali juga kan, kalau misalnya kita tuh ikut arahan orang lain, karena kamu memang pada dasarnya bergantung sama dia, walaupun sebenarnya arahan itu seringkali tidak kayak cocok banget sama kamu ya, atau kayak, ini apa sih kok kayak gini, harus kayak gini, tapi demi apa ya, karena kamu juga memang bergantung sama dia, ya udah ikutin aja. Kayak gitu ya, turun kedua. Yang kedua ada mekanisme coping, turun kedua ya. Menempel erat atau clinging pada orang lain, itu takut sendirian. Sama kalau takut bergantung sama orang lain, tuh menarik diri dan menyelesaikan semuanya sendiri, turun kedua. Ada pandangan diri juga ya. Kayak kamu tuh seringkali kalau misalnya takut sendirian ya, berpikir, aku tidak cukup tanpa orang lain. Sementara kalau untuk takut bergantung, kamu berpikir aku hanya aman kalau tidak butuh siapa-siapa. Jadi intinya seperti itu nih, turun kedua ya. Nanti masih bakal ada juga mencari titik tengah dari interdependence atau saling ketergantungan yang sehat nih, turun kedua ya. Ini baik untuk kamu yang takut sendirian sama takut bergantung sama orang lain. Jadi intinya dua-duanya tuh balance nih, turun kedua. Antara kamu sudah tidak takut lagi sendirian, tapi di sisi lain kamu juga tetap membutuhkan orang lain hanya untuk hal-hal yang memang diperlukan orang lain di dalam itu nih, turun kedua. Nanti bakal aku spill ke kalian. Jangan lupa kasih jawaban kalian nih, turun kedua, antara dua pilihan tadi. Kamu lebih takut apa yang terjadi sama kamu nih, turun kedua? Takut kesendirian atau kesepian? Atau yang kedua nih pilihannya adalah takut bergantung sama orang lain? Kasih jawabannya di Instagram kita sekali lagi di @predu_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000. Dan lain telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Teman berdua mencari titik tengah atau interdependence, yaitu saling ketergantungan yang sehat nih teman berdua ya, antara kesepian, ketakutan kesepian atau tidak merasa kesepian, sama tidak juga terlalu bergantung sama orang lain ya. Jalan keluar dari kedua ketakutan ekstrem ini sebenarnya bukan menjadi penyendiri mutlak ataupun menjadi parasit yang menempel pada orang lain. Kuncinya adalah interdependence nih teman berdua. Jadi saling ketergantungan yang sehat. Kamu tuh harus paham kalau manusia adalah makhluk sosial. Makanya butuh bantuan orang lain bukanlah tanda kelemahan kamu nih teman berdua ya. Melainkan ya memang kebutuhan biologis kita dan juga psikologis seorang manusia nih teman berdua. Masih manusia kan? Jadi masih butuh orang lain otomatis. Kayak paling apa ya? Paling umum lah ya teman berdua. Kayak aku tuh di rumah itu kalau misalnya mau ini walaupun sebenarnya ada kuing juga kalau diceritain ya. Kalau misalnya lagi masuk angin atau kurang enak badan nih teman berdua, pasti minta digosokin minyak kayu putih sama ibu aku di belakang tuh. Ya enggak mungkin kan aku sendiri tuh harus gosokin pakai tangan aku sendiri karena enggak nyampe, enggak bisa ke cover semua belakang punggung aku kan. Jadi otomatis minta bantuan orang lain. Umum lah ya teman berdua, tidak mungkin karena tidak membutuh orang lain. Jadi, contoh paling kecilnya aja kayak gitu nih teman berdua. Sebagai makhluk sosial otomatis sangat membutuhkan orang lain. Yang kedua, bangun hubungan dengan diri sendiri juga. Kayak kamu tuh perlu untuk mengurangi ketakutan sendirian bisa dimulai dengan belajar menikmati solitude. Kesendirian yang produktif dan juga tenang. Gak apa-apa, sendiri juga gak apa-apa. Kayak aku sekarang juga kayak sendiri aja gitu. Maksudnya dalam konteks hubungan asmara ya. Banyak teman-teman yang suka nanya, sampai sekarang tidak mencari cewek soal begitu.

lagu Break My Heart. Sama yang ketiga nih, belajar menurunkan tameng perlahan ya. Bagi kamu yang takut bergantung, coba meminta bantuan untuk hal-hal kecil terlebih dahulu, dan sadari kalau menerima bantuan itu sebenarnya tidak membuat kamu tuh kehilangan kendali atas hidup kamu nih. Pahami 3 poin ini.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari teman kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya kak,
2: bebas
3: mau malam, mau siang,
2: sore, pagi,
3: baru bangun atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diingat itu sih itu gunting kuku malam-malam sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu?
2: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku juga baru tahu. Aku baru
2: malam
3: tahu
2: Jumat
3: itu.
2: Malam Jumat lagi.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya
3: katanya
2: gak?
3: Kenapa? Nah. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
3: Oh.
4: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh.
4: Jadi kayak
3: iya.
4: buat itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Oh, yaudah, sekarang
3: kenapa ya. Jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan dan kena sasaran papa. Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Ada dari Tulus nih, turn for 2 di album Manusia, Yatu Suka. Nemenin kita di pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba bacain dulu respon kalian nih, turn for 2. Ini ada dari, bentar, kita coba lihat dulu. Zatia yang bilang takut kesepian, turn for 2 ya. Dia kasih alasan, ya takut aja, kebayang gak sih hidup sendirian sampai tua. Mana lagi nih? Ada dari Kenko. Kenko bilang takut bergantung sama orang lain karena pastinya kita akan hidup sendiri. Lah bertolak belakang dong sama jawabannya si Zatia Vinovic. Ini kalau dari Zatia Vinovic katanya mau request lagunya mana nih? Adore You. Dari siapa Adore You? Adore You. Coba kita lihat ya. Adore You yang Miley Cyrus ya. Aku coba puterin yang Miley Cyrus ya. Atau dari Harry Styles. Dia gak bilang sih siapa. Harry Styles aja ya. Lanjut dari Kenko tadi, Kenris Semesta. Dia request lagu Semesta. Oke deh, dua lagu ini nih, turn for 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di Jaga Malam malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo ya. Sampai ketemu lagi besok nih, insya Allah, turn for 2. Akhir kata Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bermalam minggu untuk kalian semua.

0: go anywhere.
1: Aja ngari to lele, kaya cah wedok wae, mbok balik cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia tak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, gak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus, kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 6 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah dari Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Echo Anywhere.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, yaudahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Wih, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang mega bintang memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina. Aksi ini juga menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan panjang Messi bersama Albi Celesti. Dan wasit juga bakal menghentikan pertandingan Clausura Argentina selama 10 menit sebagai bagian dari penghormatan. Kebijakan ini juga berlaku untuk kompetisi sepak bola putra-putri. Aksi penghormatan ini juga diprakarsai Asosiasi Sepak Bola Argentina sebagai bentuk apresiasi untuk karir Messi bersama tim nasional. Messi yang kini berusia 39 tahun baru mengumumkan keputusan pensiun dari timnas Argentina dan mengakhiri pengabdian setelah 21 tahun membela negaranya. Mantan bintang Barcelona ini juga menjadi bagian penting dalam kesuksesan Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022. Messi juga membawa Argentina tampil di sejumlah final turnamen internasional dan selama membela Argentina, Messi mencatat 207 penampil dan mencetak 125 gol. Carlos Queiroz ini kembali dipercaya menangani timnas Ghana. Pelatih asal Portugal ini kembali ke kursi pelatih kurang dari 2 bulan setelah Ghana tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Queiroz ini sempat berkomunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Ghana terkait kemungkinan kembali menangani tim berjuluk Black Stars ini. GFA akhirnya memberikan kontrak kepada pelatih berusia 73 tahun itu. Pengalaman Queiroz di level internasional menjadi salah satu pertimbangan federasi untuk kembali menunjuknya. Queiroz sendiri sebelumnya pernah menangani sejumlah tim nasional, di antaranya Portugal, Kolombia, Iran, dan Mesir. Di level klub, dia juga pernah melatih Real Madrid. Herzegovina ini bakal kehilangan Edin Dzeko bulan depan dan penyerang nasional ini juga dipastikan pensiun dari lapangan hijau nanti. Dzeko memilih laga Bosnia melawan Swedia sebagai pertandingan terakhirnya. Duel Nations League ini digelar 2 Oktober mendatang dan Dzeko mencetak 73 gol untuk Bosnia sejak debut internasional setelah negara ini merdeka. Dia juga berharap penggemar menyaksikan penampilan terakhirnya. Dzeko ingin bersama supporter pada malam terakhirnya bersama tim nasional dan mengenakan kostum yang dicintainya sejak kecil. Sekian info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat, bahagia ya. Dan yang paling penting semoga udah melek. Minggu pagi itu menurut aku beda sih. Gak ada suara kendaraan yang buru-buru, gak ada drama telat sekolah ataupun telat kerja. Yang ada cuma satu pertanyaan, hari ini mau olahraga atau lanjut rebahan ya. Jadi buat kamu musyawarah dulu lah sama pikiran kamu, sama bantal kamu juga ya. Tapi tenang, jangan biarkan minggu ini berlalu begitu aja teman berdua. Karena mulai sekarang aku bakal nemenin kamu ya dengan obrolan ringan, informasi menarik, musik pilihan, dan tentunya energi positif yang mudah-mudahan juga gak kalah dari kopi. Jadi buat kamu yang sedang menikmati pagi ya, lagi udah mulai beres-beres maybe di pagi hari ini, dan atau masih selimutan sambil pura-pura gak denger alarm, ada Nisa Muhammad yang siap nemenin pagi kamu sampai mata benar-benar terbuka dan hati kembali ceria. So tetap di sini, jangan kemana-mana, karena minggu pagi kita mulai dengan senyum, semangat, dan sedikit kegabutan yang berkualitas.

keseruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

PVSI yang menghormati keputusan Megawati Hang Istri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 Saichi Nagoya. Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Dan Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI, Laundri Marpaitela, juga mengakui kalau peran Megawati itu masih sangat penting ya untuk timnas. Tapi mereka juga memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisiknya sendiri, teman berdua. Dan PBVSI juga sebelumnya sudah memanggil Megawati untuk bergabung dalam persiapan Asian Games. Tapi Megawati menyampaikan keinginannya untuk beristirahat biar bisa tampil lebih optimal lagi bersama klubnya di Korea Selatan nanti. Dan keputusan ini juga perlu dihormati ya, karena juga berkaitan dengan kondisi dan juga karirnya Megawati kan. Maksudnya gak bisa dipaksain juga, teman berdua. Nah, di sisi lain, absennya pemain upside ini juga menjadi tantangan sendiri untuk timnas putri Indonesia. Dan pelatih Marcos juga membawa dua upside ya, ada Kanza Putri dan juga Zahra Dwi. Keduanya juga bakal menjadi bagian dari skema serangan Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya sendiri, teman berdua. So aku juga masih bakalan update informasi untuk kamu di pagi hari ini. Tapi selamat pagi aja untuk Nacu yang lagi stay tune di Pro FM Gorontalo, katanya pagi ini lagi sangat sibuk banget untuk mempersiapkan jualannya. Jadi buat kamu yang pagi ini even di weekend masih tetap harus mencari cuan, teman berdua, semangat kerjanya. Semoga berkah ya untuk Nacho sama timnya di rumah yang lagi bikin kue. Kayaknya bau-bau kue tuh udah mulai kecium di studio Pro FM Gorontalo. Semangat buat kamu, teman berdua. Semoga laku jualannya ya, yang jualan di pagi hari ini, dan diberikan kesehatan, keberkahan juga. So untuk kemarin kamu, untuk pagi hari ini yang lagi stay tune Pro FM Gorontalo, ada Groove Box Story with Nona Manis.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh gak cuma soal murah, tapi memang
3: kualitas.
2: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
3: Iya.
2: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
3: yang original ya.
2: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok, aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu gak usah sebut mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lu gimana sih, kadang ini ya aku bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
3: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Lisa dan Jisoo ini kembali menyapa penggemar lewat karya solo terbarunya mereka. Dua member Blackpink ini sama-sama ngerilis single baru di hari Jumat tanggal 5 September kemarin, teman berdua. Sebulan setelah grup mereka merayakan satu dekade sejak debut di 2016. Jadi Lisa meluncurkan single Sawadika yang dirilis di jam 9 pagi waktu Korea Selatan. 4 jam kemudian giliran Jisoo ini ngerilis lagu Click di jam 1 siang ya. Dan masing-masing juga sudah disampaikan sama agensinya mereka sendiri, teman berdua. Sawadika sendiri jadi sapaan halo dalam bahasa Thailand yang menjadi lagu pra-release dari EP solo terbarunya Lisa, Press Play. Mini album ini juga dijadwalkan meluncur nantinya di 23 Oktober mendatang ya. Dari Sony Music Entertainment sendiri, selaku distributor lokal album ini, Sawadika mengusung, katanya mengusung musik hip-hop dengan penekanan di kemampuan Lisa dalam membawakan bagian rapnya, ya kan? Terus juga video musik Sawadika juga lekat dengan identitas Lisa yang berasal dari Thailand, mulai dari Muay Thai-nya, terus juga kendaraan tuk-tuknya, sampai latar tempat-tempat ikonik di Bangkok. Dan lewat perilisan ini, Lisa kembali nunjukin sisi solonya setelah sebelumnya aktif dengan sejumlah project di luar Blackpink ya. Rapper kelahiran Thailand ini juga dijadwalkan menggelar konser Viva La Lisa di The Colosseum at Caesar's Palace, Las Vegas nantinya di November. Itu tanggal 13 November sampai berakhir di 28 November ya. Sementara itu Jisoo juga hadir dengan lagu Click, single rilis pertama sebelum album penuh perdananya. Dan lagu ini juga menggambarkan ketertarikan spontan antara dua orang yang sebenarnya tuh sebenarnya tahu kalau mereka tuh seharusnya tidak saling tertarik, tapi in the end tetap memilih koneksi yang terjadi secara alami. Jadi music video untuk Click juga dirilis di hari yang sama ya, disutradarai sama Joseph Kahn, sineas yang sebelumnya dikenal lewat berbagai project dengan beberapa bintang pop dunia kayak Taylor Swift dan juga Eminem. Perilisan Sawadika dan juga Click di hari yang sama ini membuat dua member Blackpink kembali mencuri perhatian lewat jalur solo masing-masing.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: minggu depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rabu 6 September 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Virginia Rumimpuno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan pagi cuaca hari ini, Minggu 6 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pulau Ulu dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%. Arah angin variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Selat Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,2 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 28 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,2 meter. Demikian informasi tentang cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini.

0: berpihak. Asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

diperingati hari ini tepat di 6 September 2026, teman Pro 2 di Amerika Serikat itu ada dikenal sebagai Nation Read a Book Day atau Hari Membaca Buku Nasional. Jadi hari ini tuh jadi ajakan sederhana lah untuk mengambil sebuah buku, baca terus menikmati kembali serunya masuk ke dalam dunia, ke dunia lewat halaman demi halaman buku ya. Dan menariknya, perayaan ini tuh bukan hari nasional resmi sebenarnya ditetapkan pemerintah Amerika. Asal-usul siapa yang pertama kali mencetusnya juga belum terdokumentasi secara pasti ya. Tapi National Read a Book Day ini kemudian populer sebagai momentum untuk mendorong orang kembali membaca. Karena aku melihat kayaknya antusias anak-anak muda untuk membaca saat ini juga semakin tinggi ya. Mungkin dilihat juga dari banyaknya para penulis yang mulai masuk ke dunia sosmed juga untuk memperkenalkan buku-bukunya mereka. Apalagi kan sekarang tuh lagi banyak yang merasakan mental down, mental kayak gitulah istilah anak-anak muda zaman sekarang ya. Dan banyak juga buku-buku motivasi yang lahir juga saat ini. Mungkin sedikit banyaknya karena relate sama kehidupannya mereka, jadi antusiasme membaca juga semakin tinggi menurut aku ya. Ini menurut aku aja. Jadi di Selamat Pagi Teman Pro 2 kali ini, Teman Pro 2, aku pengen tahu buku apa sih yang pertama kali bikin kalian jatuh cinta sama membaca. Pasti ada kan satu buku yang akhirnya kamu kayak, ternyata membaca itu menarik ya, ternyata buku itu seru juga ya. Pasti ada kan satu buku yang akhirnya bikin kalian tuh kayak, dunia buku itu ternyata semenarik itu gitu. Entah itu buku, novel, komik ya kan, atau mungkin buku pelajaran juga maybe ya. Jadi kalau misalkan buku pelajaran ini spesies langka sebenarnya. Jadi kita akan nostalgia bareng teman berdua. Kamu bisa spill judul buku pertama yang bikin kalian jatuh cinta membaca. Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu.

di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: fresh music only.
1: Music only kali ini tuh ada single terbarunya Jay Z Grow dengan belagu.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hong Pimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hong Pimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hong Pimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hong Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hong Pimpa lagi.

0: Cukur ruku. Kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.